0: Sah, ya. Pembagian hadis jantan hadis ahad serang hadis mutawatir. Hadis ahad dibagi jadi tilu hadis gharib, hadis aziz serang hadis masyhur. Sah anu ngabagi eta? Nah, Nabi serang para sahabat sanes. Tapi para ulama sarajeng nah eta bidah, ya. Tah jadi para ulama nalika badai ngajarkan tata cara maca Al-Quran supaya gampang. Dabahela makan bacaan teh gundul. Sanes gundul jabar JRPS fathah kasroh sarang dhamma hungkul. Tapi titik oge teh aya antara huruf ba, ta, sa, sarang nun, sarang iya teh teh aya bentena. Teh aya titik. Antara jim, ha, kho, teh aya titik. Antara ain sarang ghin, teh titik. Antara fa sarang qaf, teh titik. Kitu weh, baheula mah kitu. Susah henteu? Susah. Kau ngagampangkeun dina ngajarkeun, dina belajar, maka para ulama ngarumuskeun hiji rumusan supaya gampang. Maka aya titik, maka aya jabar, jr, sarang ps, sarang siddah atau tasdid. Teras ditetapkan hukum-hukum ilmu tajwid. Ilmu tajwid ayat idhar, ayat idgham, ayat ikhfa. Ilmu na teasan ayat di zaman Nabi, tapi tajwid na tos ayat. Contoh umpama ayat te di zaman Nabi idhar, idhar na tos ayat. Contoh na mana? Man mana? Nun mati menghadapi alif. Eta idhar dibaca jelas. Tekeng dengung, tekeng dua harokat, kedah saharokat. Man, mana, sehingga gitu. Tajwidna ayat, tapi istilah idharna tesan ayat. Harita te disebut idhar. Gitu di umpah ilmu nahu, mubtada khobar. Di zaman Nabi istilah itu tesan ayat. Nah ayat te mubtada serang khobar di zaman Nabi ayat. Contohnya, alhamdulillah. Alhamdulillah te mubtada. Ngan zaman harita tesan disebat mubtada. Disebut mubtada te kadianakan kanggo ngagampangkan dina naon, dina masalah nahu. Nah, gitu di tauhid. Para ulama ahli tauhid, kanggo ngajarkan tauhid nu gampang, teras weh mikir, oh, sapa nalungtikan para ulama, nalika nalungtik ayat hadis ngenaan tauhid, maka ayat tilu jenis tau dirumuskan. Ayat tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Hari tata acanaya pembagian sehingga kitu. Tacanaya istilah tauhid rububiyah, uluhiyah, serang asma wa sifat. Tacanaya hari tama. Tapi nah tauhid uluhiyah na ayah. Ayah mana? La ilaha illallah. Itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tauhid rububiyah. Tidak asma sifat ama ayat ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu tauhid asma sifat, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Itu tauhid asma sifat. Jadi tauhidna tu saya ngan istilahna teasan ditetapkan, pembagianna secara detail teasan ditetapkan. Nya lahir inisiatif ti para ulama kanggo ngagampangkeun supaya bagampang, supaya babari dina memahami ilmu tauhid. Lahir we tauhid anu tilu ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma sifat. Pembagian eta sareng detailna teu aya bentena sareng pembagian ilmu tajwid. Sarang pembagian tandina masalah ilmu nahu ayat marfu'atul asma, ayat mansubatul asma, ayat mahfudatul asma, ya. Eta sadana sami. Inisiatif para ulama sabak dan nalungtik ayat ngenaan sarang hadis ngenaan hal eta. Lamun pembagian tauhid anu tilu dibid'ahkan, maka bid'ah oge ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih. Sadana sanaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadana teh ijtihad sareng rumusan para ulama. Lamun pembagian tauhid anu tilu dibid'ahkan, maka bid'ah sadna ilmu, disiplin ilmu syariat. ilmu musalahul hadis binah sabab taya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ilmu tajwid, ilmu nahwu sharaf ya binah sabab taya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu kan tak mungkin orang gitu, ya, di masyarakat hal eta maka naon dirumuskan para ulama nu mangrupi ijtihad eta sekedar teori anu praktekna tos aya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktekna tos aya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengrumusan teori nanti asan ayah namewe dirumuskan ke para ulama kadienakan. Rumusan eta tengah lahirkan amalan baru nanti ayah di zaman Nabi. Ente. Sebab rumusan eta teh mengukur ngarumuskan secara teori praktek nutus ayat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanya. Ya waktu natus langkung cekap sakitu insyaallah orang keraskan deui. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
2: Ikhwat al-Islam rahimani Allahu wa iyakum kaum dangu Radio Roja Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah parantos dikapidangkeun oge kadangu ku urang sadaya pangaosan sareng pangarsa Al-Ustad Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala medarkeun kitab Riyadus Solihin. Anu mudah-mudahan pangaosan anu nembe disanggakeun tiasa katampi elmuna tiasa janten cukang lantaran lungsurna taufik oge hidayah kanggo urang sadaya Allahumma amin. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana hapunten tina sadaya kahilapan sinareng kalepatan. Wilujeng enjing wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna tangtosna wae di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunah. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
6: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku seiman. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaarak wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
5: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: يرون هذا شيء عجيب.
1: قاف. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
2: Taubat yang benar-benar

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
5: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Raja Bandung dimanapun antum berada yang sedang menyimak program siaran kami di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, karib kerabatnya, sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik ikhwatal Islam ma'azani Allah wa yakum, sebentar lagi kita akan menyimak program kajian Islam ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang kami sajikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yati qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah?
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
5: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
6: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuman

0: alima.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhai oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: ilma.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Waktunya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tukballahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, menentukan pilihan yang tepat dalam urusan-urusan dunia kita, tentu ini merupakan bagian taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Cuman permasalahannya, bagaimanakah kita bersikap agar dalam kondisi-kondisi seperti ini tetap taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu menaungi kita, yang menjadikan kita dimudahkan, diberkahi, dan dihindarkan dari keburukan-keburukan ketika salah satu dari urusan-urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terjadi pada diri kita. Menentukan pilihan jika itu berhubungan dengan urusan agama, keridhaan Allah, atau sebab yang jelas menunjukkan kebaikannya, tentu tidak susah. Kita memilih dan mengutamakan keridhaan Allah, memilih sesuatu yang lebih dekat kepada agama. Tapi coba kita renungkan, bagaimana jika kita menentukan pilihan dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu akibatnya, yang mungkin sekedar dengan pandangan kita, pikiran kita, kita menyangka itu baik, padahal tetap saja kita sebagai manusia, ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang sempurna pengetahuannya, maha sempurna sifat-sifatnya, yang tentu berarti pilihan Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang terbaik, karena dia maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Sepandai apapun kita, seterampil apapun kita, sedalam apapun pengalaman kita, tetap kita hanya bisa mereka-reka, tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Coba renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah berikut ini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang, padahal perang itu tidak kalian sukai. Dan bisa jadi, wahai manusia, kalian membenci sesuatu padahal itu justru mendatangkan kebaikan bagimu. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru mendatangkan keburukan bagimu. Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Coba lihat bagaimana Allah mengingatkan kita akan terbatasnya ilmu kita, apalagi terhadap akibat dari urusan, baik atau tidaknya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi kita harusnya sadar, kita tidak boleh menentukan pilihan dalam sesuatu yang kita tidak tahu akibatnya, mendahului dari pilihan Allah, atau cenderung kepada sesuatu yang kemudian kita ungkapkan sampai pun kita mohon kepada Allah, yang seolah-olah dengan ini kita ingin mengajukan usul kepada Allah, zat yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tentu ini tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tentu ini menunjukkan kelemahan hamba tersebut dalam memahami sempurnanya kesempurnaan, kemahaindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat faedah yang kita bisa ambil, petik dari ayat ini, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, adalah beberapa faedah yang sangat agung dan tinggi. Di antaranya, manusia ketika dia melakukan atau mendapatkan satu keburukan, misalnya, jangan dia berputus asa, karena bisa jadi dari celah-celah keburukan itu akan datang kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, jangan dia merasa aman akan kemungkinan di balik nikmat tersebut ada musibah yang mencelakakan dirinya, ada keburukan yang akan merusak dirinya. Makanya dalam semua keadaan dia selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan dan meminta kepadanya semua karunia kebaikan. Kemudian di antara faedah yang penting terkandung dalam ayat ini adalah yang berhubungan dengan masalah meminta kepada Allah. Sepantasnya seorang hamba untuk tidak mengajukan iktirah, kata Ibnu Qayyim, usulan kepada Allah, memilih sesuatu kemudian diajukannya kepada Allah. Ini sering terjadi. Seseorang hamba ketika dia melakukan sesuatu cenderung dia telah memilih terlebih dahulu, bukan berdasarkan kebaikan atau pertimbangan agama, tapi karena pilihan dari dirinya, pertimbangan pikirannya, atau mungkin pengalaman orang lain yang pernah didapatkannya. Akhirnya dia mengungkapkan kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah terjadi apa yang aku inginkan ini, kabulkanlah keberhasilan usahaku ini. Padahal dia tidak mengetahui apa akibatnya seandainya Allah jadikan berhasil. Kalau dia menyadari dirinya tidak tahu akibat dari satu urusan, kenapa dia memilih? Kenapa dia tidak serahkan kepada Allah yang maha sempurna pilihannya, yang maha mengetahui akibat dari segala perkara, baik atau buruknya? Ini yang pertama. Yang kedua, setelah pilihannya tersebut misalnya dikabulkan oleh Allah, terus bagaimana kelanjutannya? Apakah dia tidak butuh pertolongan dari Allah untuk dimudahkan kebaikan padanya, dihindarkan dari fitnah? Taruhlah misalnya usahanya berhasil, sukses. Apakah tidak ada fitnah kesuksesan? Harta yang merupakan fitnah, kesibukan yang melalaikan, dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lain.

0: Lah aku darinya dan palingkanlah dia dariku. Kalau sejak awal dia serahkan kepada Allah, maka apa yang Allah tentukan baginya, Allah akan menolongnya, memberikan taufik dan kemudahan padanya, dan menghindarkannya dari segala keburukan, baik ketika Allah menakdirkan itu berhasil ataupun tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan manusia. Subhanallah. Jadi sebab yang menjadikan pertolongan dari Allah itu adalah karena sikap kita sendiri sejak awal. Sikap kita sendiri sejak awal. Makanya untuk bisa kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, benahi sikap kita, jangan kita mendahului ketentuannya. Ingat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Makanya di sini penting untuk kita renungkan bahwasanya manusia kalau memahami takdir dengan benar, bahwa dia akan meyakini sebesar apapun ambisi dia dalam menghendaki sesuatu, tidak akan mempengaruhi takdir. Jadi dia akan capek, payah-payah memikirkan, berpayah-payah untuk menganalisa dengan ilmunya yang terbatas. Sudah begitu dia itu tidak akan merubah ketentuan Allah dalam hal yang menimpanya, jadi atau tidak jadinya. Sudah begitu dia tidak mendapatkan pahala. Sudah begitu dia tidak akan dihindarkan dari keburukan. Tetapi kalau dia memasrahkan diri kepada Allah, dia akan terpuji sejak awal, dibantu dengan apa yang Allah tentukan takdirkan baginya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia beristirahat, tidak perlu memikirkan, tidak perlu berpayah-payah, karena dia mempercayakan urusannya kepada Zat yang sangat sempurna dalam menangani segala urusannya, yang akan mencukupi urusan dari hamba-hambanya yang selalu bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sebagai renungan bagi kita semua untuk kita menentukan sikap yang benar dalam memilih urusan-urusan kita, tentu urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan agama, yang belum jelas kebaikannya, dengan hanya menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah yang terbaik dari segala urusan tersebut, baik itu berhasil ataupun tidak berhasil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala taufik dalam kebaikan dan menjaga kita dari segala keburukan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna."

0: Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم

0: azima.
1: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يسأل عن التشاؤم ببعض الشهور مثل صفر وغيره، هل له أصل؟
3: لا أصل له. الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، فالتشاؤم بالشهور أو بالأيام أو ببعض الطيور كل هذا خلق جاهلي نفاه الإسلام وأبطله.
2: نعم.
4: Pesimis dengan sebagian bulan. Pertanyaannya, pesimis dengan sebagian bulan atau menganggap negatif terhadap sebagian bulan seperti bulan Safar dan yang lainnya, apakah yang demikian ini ada dalilnya? Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, hal yang seperti ini, yaitu menganggap negatif pada sebagian waktu, pada sebagian bulan, tidak ada dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, La adwa wala tiyarata wala safar. Tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya. Tidak ada burung yang bisa menentukan nasib manusia. Tidak ada juga bulan safar yang bisa mendatangkan kejelekan. Sehingga pesimis ataupun menganggap negatif terhadap sebagian bulan atau hari tertentu atau dengan melihat pergerakan terbangnya burung, ini termasuk akhlaknya orang-orang jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Al-Quran.
6: Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassar min al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هذا السائل من جدة يقول: ما هو أفضل الدعاء لنفسه؟
3: الدعاء عبادة لله.
2: نعم.
3: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم أن يؤتي العبد حسن الدنيا وأحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ.
4: فتاوى yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya: Samahatul Syekh, semoga Allah menjaga Anda, apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab: doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman: berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman: ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda: la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'it, Allahumma arhamni in syi'it, liya'zim al-mas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan: ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki, atau mengatakan: ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius, karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda: wal yu'adzim ar-raghbah fa innallaha la yata'adhamu syai'un a'tah, dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa, karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah. Dan yang paling sempurna, lebih mulia lagi, adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uznifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Samud.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

Berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yakulun, wasabbih.
2: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangoroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Ayyuba radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
5: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
9: ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
11: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: آيات من القرآن.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
4: Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin.
5: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
4: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
4: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
5: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
4: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
5: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
4: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
5: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
5: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul. صلى الله عليه وسلم
7: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال يقول بليد قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah solawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, solawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin solawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
1: Mutiara Salaf.
0: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi SAW dan para sahabatnya lakukan.

الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab hidup bahagia, ya. Tentunya kebahagiaan adalah cita-cita semua orang, baik laki-laki maupun wanita, ya. Orang tua maupun anak muda, miskin maupun kaya, pejabat maupun rakyat jelata, terkenal ataupun tidak terkenal, semuanya ingin hidup bahagia. Dan tidaklah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia kesana kemari, bekerja keras, membanting tulang, berusaha dan berusaha, tidak lain adalah untuk mencari kebahagiaan. Namun tentu pandangan orang dalam meraih kebahagiaan bermacam-macam, ya. Ada yang terobsesi bahwasanya bahagia dengan popularitas, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa populer, bagaimana bisa terkenal. Dan sebagian orang menyangka bahwasanya kebahagiaan dengan harta, maka dia jungkir balik untuk cari harta. Sebagian orang menyangka yang namanya orang bahagia adalah kalau jabatannya tinggi, maka dia jungkir balik, dibalik orang, dijungkir orang supaya bisa jadi apa? Pejabat. Dan demikian. Ya, namun dalam Islam bahagia bisa diraih oleh siapa saja, baik kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat jelata, terkenal atau tidak terkenal, bisa meraih kebahagiaan dengan syarat beriman dan beramal soleh. Kenyataannya, harta secara zatnya tidak bisa bikin bahagia. Buktinya banyak orang yang berharta namun tidak bahagia. Bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri. Bahkan di antara mereka sudah di tengah kekayaan masih narkoba. Kenapa narkoba? Karena tidak bahagia. Makanya narkoba. Betapa banyak orang yang sudah di puncak jabatan, tapi kita lihat dia, kita kasihan. Kenapa wajahnya memendam penderitaan? Dia berlagak seperti bahagia, tapi kita tahu raut wajahnya menunjukkan dia sedang sengsara. Banyak orang yang terkenal justru tidak bahagia. Dia berangan-angan bisa hidup sendiri. Kemana-mana dikejar-kejar oleh pencintanya, kemana-mana dikejar oleh pencari berita, ya, sehingga kehidupan privasinya tidak ada. Maka dia hidup sengsara. Oleh karenanya, secara zat, harta, maupun jabatan, maupun kekayaan, maupun popularitas, tidak bisa membahagiakan orang. Itu hanya sebab untuk bahagia. Tapi yang menentukan kebahagiaan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Allah Maha Adil, siapapun orangnya, bisa bahagia. Dia kaya, kalau dia beriman kepada Allah, bisa bahagia. Dia miskin, kalau dia beriman kepada Allah, dia pun bisa bahagia. Oleh karenanya, Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan pernyataan yang indah, perkataan emasnya. Dia mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga, yaitu ada kebahagiaan. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia, tidak bisa bahagia di dunia, maka ketahuilah dia tidak akan bahagia di akhirat. Dia tidak akan masuk surga akhirat. Seakan-akan beliau ingin menyatakan orang beriman pasti bahagia apapun kondisinya. Dan Ibn Taimiyah mengucapkan kalimat tersebut, perkataan emasnya tersebut, dalam kondisi dia di penjara berulang-ulang. Kata dia, "Madza yaf'alu a'da'u bi a'da'i bi jannati fi qalbi?" Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Surgaku ada di hatiku. Mau penjarakan aku, mau usir aku, mau siksa aku, surgaku di mana? Di hatiku. Jadi, orang beriman beramal saleh pasti apa? Bahagia. Demikian juga para salaf berkata, ya, "Lau alima al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi la jaladuna alaihi." Seandainya para raja, kata orang-orang soleh, seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang kebahagiaan yang kami rasakan, tentu mereka akan menyambut kami untuk merampas kebahagiaan tersebut. Itu mereka ingin berkata, apa kebahagiaan yang kami rasakan tidak didapat.

dipati oleh para raja dan para sultan dan para pangeran. Ketika orang sudah mencapai pada derajat iman dan amal soleh. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sebab-sebab kebahagiaan secara praktik kehidupan keseharian. Ada sekitar 20, kurang lebih 20 sebab kebahagiaan. Kuat sampai subuh ceramah? Kuat mendengar ceramah? Siap? Baik. Kalau saya mau simpulkan tentang sebab kebahagiaan, maka sebab kebahagiaan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama sebab-sebab ukhrawi, yang kedua adalah sebab-sebab duniawi yang merupakan penopang kebahagiaan jika dilandasi oleh iman dan takwa. Adapun sebab-sebab ukhrawi, sebab-sebab akhirat agar seorang bahagia, sebagaimana Allah sebutkan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, lelaki maupun perempuan, lelaki maupun wanita, dia beramal saleh dan dia dalam kondisi beriman, maka kami sungguh akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia itu di dunia. Makanya Allah mengatakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun. Kami akan balas di akhirat dengan ganjaran yang terbaik. Di dunia dapat kebahagiaan dan di akhirat dapat surga. Jadi pasti orang beriman pasti bahagia. Pasti bahagia apapun kondisinya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sebab kesengsaraan secara sederhana adalah seluruh maksiat. Allah berfirman dalam surah Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan, yaitu dia sengsara. Di dunia, di alam barzah, apalagi di akhirat, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Pada hari kiamat kelak kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira dan seterusnya. Maka dia protes, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Di dunia sengsara, di alam barzah sengsara, di akhirat sengsara. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, sungguh-sungguh benar-benar dalam kenikmatan. Kata Ibn al-Qayyim, yaitu fidur thalatha, dalam kenikmatan, dalam tiga alam, alam dunia, alam kubur maupun alam akhirat. Dia akan bahagia. Orang mu'ibrim pasti bahagia. Ya. Kemudian kata Allah, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguhnya orang fajir

yang merupakan kebahagiaan. Itu empat perkara merupakan sebab kebahagiaan. Kata Nabi SAW, al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Wal-jaru salih, tetangga yang baik. Wal-baitul wasi', rumah yang luas. Wal-markabul hani, tunggangan yang nyaman. Tunggangan yang nyaman. Kemudian kata Nabi SAW, arba'un minasyakawah. Empat perkara yang merupakan sebab kesengsaraan. Al-mar'atu asu, yaitu perempuan yang buruk. Istri kurang ajar, tukang ngomel. Yang kedua, al-jarusu, ya, yaitu tetangga yang buruk. Ya, tetangga yang buruk. Yang ketiga, al-bait al-dayyiq, rumah yang sempit. Yang keempat, yaitu tunggangan yang tidak menyenangkan. Nah, ini di sini Rasulullah SAW beri isyarat tentang empat perkara duniawi yang juga merupakan sebab kebahagiaan, seperti rumah yang luas. Rumah luas membuat orang nyaman. Ada ruang buat tamu, ada tamu datang, ada tamu bisa tidur di rumahnya. Kalau keluarga ngumpul, dia bahagia. Ini duniawi, tapi merupakan sebab apa? Kebahagiaan. Mobil yang nyaman, kendaraan yang nyaman, juga sebab kebahagiaan. Kalau zaman dulu punya tunggangan, disuruh maju, enggak mau maju, kan menjengkelkan. Ya. Sudah dikasih makan, enggak mau jalan, menjengkelkan. Membuat sengsara. Tapi kalau tunggangan nyaman, patuh, ya. Zalul, kemana-mana mau tunduk, nyaman. Sama seperti zaman sekarang kalau kita naik kendaraan mobil, kemana-mana mudah, tidak pernah mogok, menyenangkan. Tapi sedikit-sedikit ganti ban, sedikit-sedikit ganti ban, ya, sedikit-sedikit rusak, ya. Mobil sampai parah, enggak enak, ya. Sampai ada, apa namanya, ada waktu saya pernah ke Jeddah, saya pernah naik mobil, buruk sekali. Apa namanya, dia bilang mobil dia ini semua ada bunyinya, mobilnya semua ada bunyinya, kalau buka pintu ngek, sudah bunyi-bunyi, buka ini ngek bunyi, katanya semua mobil saya ini semua dilakukan apapun ada bunyinya, kecuali bunyi klakson tidak ada. Maksudnya kalau mobil kayak gini tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Dari sini tahu bahwasanya sebab kebahagiaan itu ada sebab ukhrawi, ada sebab apa? Duniawi. Dua-duanya kita tempuh. Yang penting kita bisa bahagia. Tentunya dengan berdoa kepada Allah, minta kebahagiaan. Annahu huwa adhaka wa abaka, wa annahu wa amata wa ahya. Dialah Allah yang buat seorang tertawa, tersenyum, dan dia juga yang buat orang menangis. Yang menguasai hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita bisa bahagia Allah, yang buat bisa kita sengsara Allah Subhanahu wa taala. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati ini berada di dua jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah bolak-balikkan terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mencari kebahagiaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas satu persatu. Saya gabung antara sebab ukhrawi dengan sebab duniawi, ya. Sekitar ada 20 sebab. Yang pertama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bahagia, pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah. Siapa yang ikhlas, tauhidnya mantap, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan orang lain, tidak mencari validasi dari orang lain, maka dia paling bahagia. Dia paling bahagia. Yang penting Allah sudah tahu apa yang dia lakukan, bagi dia Allah sudah tahu, selesai urusan. Ketika dia berbuat kebaikan, dia tidak butuh komentar dari orang yang dia baiki. Sebagaimana syiar dari orang-orang para penghuni surga, mereka berkata, innamanutu'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Sungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. Itu kami ingin lihat Allah pada hari kiamat. Kami ingin merasakan kelezatan memandang wajah Allah di surga kelak. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami tidak butuh kata terima kasih dari kalian, dan kami tidak butuh balasan. Kami enggak butuh jazaan wala syukura. Tidak butuh balasan dari kalian. Orang seperti ini sampai tahapan ini, maka dia akan bahagia. Ya, karena yang dia tuju hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan kita sengsara? Ketika keikhlasan kita kurang. Kita mencari validasi dari orang, ingin di-like, ya, oleh orang. Kalau bikin status maunya ada jempol tangan, ada jempol kaki, ya, tempel di situ.

Sehingga kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada netizen. Kita bahagia tergantung komentar netizen. Dan netizen tidak selalu berkomentar sesuai keinginan kita. Sehingga kapan kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah, maka kita pasti sengsara. Yakinlah, orang yang semakin ikhlas, dia semakin bahagia. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Kalau berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Oleh karena latih diri kita agar kita mau bahagia, latih diri kita untuk ikhlas. Latih diri kita kalau kita beramal soleh tidak usah cerita sama orang lain. Latih diri kita kalau kita lagi punya kegiatan amal soleh tidak usah di-upload. Ya. Tidak usah di-publish, tidak usah cerita-cerita. Tapi kalau kita terbiasa pamer amal soleh kita, repot. Mau ke masjid, bikin konten. Guys, gue lagi ke masjid guys. Didi yang dingin nih, subuh dingin, tapi gue ke masjid. Lulu gue. Lagi bantu orang, guys, bikin lagi apa? Janganlah begitu. Nggak usah lah. Mama taf'alu min khairin fa'innallaha bihi alim. Dalam ayat yang lain, fa'innallaha ya'lamu. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, sungguhnya Allah mengetahui. Sungguhnya Allah mengetahui secara detail. Oleh karenanya kalau kita ikhlas, yang penting Allah sudah tahu, selesai. Kita berbuat baik sama orang, kita enggak butuh dia terima kasih. Yang penting Allah sudah tahu, selesai. Muamalah saya, antara saya dengan Allah, bukan dengan kamu. Kamu saya hanya menjalankan tugas. Yang perintahkan saya untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada orang miskin. Siapa yang perintahkan? Allah. Berarti interaksi saya sesungguhnya dengan Allah, bukan dengan kalian. Kalau saya sudah kasih, Allah sudah tahu, selesai. Saya tidak butuh validasi dari kalian. Latih diri kita. Sampai kita merasa bahagia kalau tidak ada yang tahu. Itulah kita dapati bagaimana para salaf dahulu benci kalau mereka amal mereka ketahuan. Mereka enggak suka. Karena mereka ada rasa bahagia ketika yang tahu hanya siapa? Allah. Seperti kisah Uwais Al-Qarani. Ketika ketahuan doanya terkabulkan, maka dia menghilang. Uwais Al-Qarani memang menghilang. Dia tidak bilang, oh iya saya Uwais Al-Qarani. Yang Nabi pernah puji saya. Dia enggak pamer-pamer. Dan banyak salaf seperti itu. Enggak suka diketahui amal solehnya. Maka kalau ingin bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka pamer apa amal soleh. Latih diri hanya mencari balasan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dilatih, kalau enggak dilatih enggak bisa. Kalau enggak dilatih enggak bisa. Memang berat, tapi latihan. Latihan. Misalnya ada orang ngomong sama kita. Kamu kaya, emang udah haji, kaya. Padahal kita sudah haji misalnya 10 kali. Kita jawab, alhamdulillah sudah. Sudah cukup. Jangan kita bilang, 10 kali. Yang satunya ikhlas, yang sembilannya pamer. Enggak perlu dia tahu. Enggak perlu dia tahu. Secukupnya. Kita bilang, sudah, alhamdulillah, sudah. Supaya kau tidak tuduh saya yang jelek-jelek. Saya sudah aja, alhamdulillah. Ya. Apalagi kamu travelnya apa sih? Travel saya travel mahal. Kamu hotelnya apa waktu hajian? Jauh kan? 7 kilo dari Masjid Haram? Saya dekat. Dekat Mina. Oleh karenanya, ini perlu latihan. Dan ini adalah poros kebahagiaan. Taib. Semakin bertawakal, semakin bahagia. Makanya di antara doaul karb, kata Nabi SAW, doa orang yang sedang dalam kondisi genting, adalah dengan tahlil. La ilaha illallahul azim al-halim. La ilaha illallahul rabbul arshil azim. La ilaha illallahul rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Orang kalau dalam gelisah, dia bilang la ilaha illallah. Agar Allah datangkan apa? Kebahagiaan. Agar dia tenang. La ilaha illallah. Sampai 3 kali bertahlil. La ilaha illallahul azimul halimul azim. La ilaha illallahul rabbul arshil azim. La ilaha illallahul rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Baik, berikutnya
Sebab yang keberapa? Yang kedua. Di antara sebab agar kita bisa bahagia, berbuat baik kepada orang lain. Karena Allah tentunya. Berbuat baik kepada orang lain karena Allah. Dalil secara spesifik, ketika ada seorang datang kepada Nabi, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi tentang hatinya yang keras. Maka Rasulullah SAW berkata, in arata talyina qalbik, kalau kau ingin hatimu lembut, dan hati lembut merupakan sebab kebahagiaan. Fa'atimi ta'am wamsa ala ra'sil yatim. Maka bagilah makanan, bagi-bagilah makanan gratisan, dan usapkanlah tanganmu kepada kepala anak yatim. Itu berbuat baik sama orang lain. Kalau berbuat baik sama orang lain, maka kau akan bahagia. Ini dalil secara spesifik. Dan secara umum, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan bikin dia bahagia. Siapa yang bahagiakan orang lain, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Allahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba jika seorang hamba membantu saudaranya. Ini ya. Man naffasa an mu'min qurbatan min qarabihi nafasallahu qurbatahu yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meringankan beban seorang mukmin di dunia, maka Allah akan mengurangi penderitaannya pada hari kiamat kelak. Di dunia tentunya juga. Tapi disebutkan tentang penderitaan hari kiamat karena penderitaan hari kiamat sangat dahsyat. Tidak ada bandingannya dengan penderitaan dunia. Maksud saya, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang beri bahagia orang, maka dia akan juga bahagia. Maka dikatakan sesuatu yang dibagi tidak berkurang, maka bahkan bertambah adalah kebahagiaan. Kalau harta kita bagi berkurang, tapi kalau kebahagiaan kita bagi, kita semakin bahagia. Semakin bahagia. Dan di antara amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhuluhu ala qalbi muslim. Dan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda'an huju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdiya'an hudainan, atau kau lunaskan hutangnya. Ya. Au taksyifa'an hukurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Berarti kalau kita membahagiakan orang, kita akan bahagia. Dan dua perkara ini, ikhlas dan berbuat baik kepada orang lain, disebutkan oleh Syekh Si'di rahimahullahu ta'ala adalah poros kebahagiaan. Dua perkara yang merupakan poros kebahagiaan adalah ikhlas wal ihsan ilal khalq. Ikhlas dan berbuat baik kepada orang lain. Maka latih diri kita untuk berbuat baik sama orang lain karena Allah. Siapapun depan kita, kita berusaha berbuat baik. Ada pembantu, kita berusaha baikin dia. Ada pegawai, kita berusaha baikin dia. Ada tetangga, kita berusaha baikin dia. Ada kakak, ada adik, kita pikir gimana bikin kakak dan adik bahagia. Ada orang tua apalagi, kita mikir gimana bikin orang tua bahagia. Ada istri, pikir gimana istri bisa bahagia. Ada suami, mikir gimana suami saya bisa bahagia. Karena Allah, kapan kita berusaha membahagiakan orang, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan. Saya sering sampaikan, guru kita rahimahullah Syekh Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala, tidak ada penderitaan menimpa kaum muslimin, bencana alam atau apa, peperangan, beliau paling semangat ke sana. Ya, ada bencana alam, beliau ke sana. Sampai ke luar negeri, ke Palestina, beliau antar bantuan sosial, ke Suriah, ke Yaman. Kalau kita lihat capek, tapi dia sendiri tidak capek. Saya lihat mungkin karena dia merasa bahagia ketika membantu orang lain. Kita ngelihat aja udah capek, apalagi jalanin. Ternyata dia tidak capek-capek menjalani. Semangat ke sana, semangat ke sini, semangat ke sana, semangat ke sini. Karena orang yang semangat membantu orang lain karena Allah, pasti Allah kasih apa? Kebahagiaan. Makanya orang yang paling bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma anittum. Dia merasa berat apa yang berat bagi kalian. Rasulullah merasa berat kalau sahabat berat. Kepeduliannya luar biasa, maka Allah menjadikan dia orang yang paling bahagia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, di antara sebab kebahagiaan adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Orang kalau akhlak mulia, dia bahagia. Akhlak mulia itu apa?
Di antaranya hatinya baik. Tidak hasad. Tidak dendam. Dia mudah memaafkan. Murah senyum. Ringan tangan. Tidak seuzon sama orang lain. Tidak sombong. Tawadhu. Orang begini bahagia. Orang begini bahagia. Lihat orang kaya, dia enggak hasad. Ah, dia kaya, hisapnya lebih banyak daripada saya. Iya enggak? Ngapain saya pengin dihisap seperti dia? Ya. Apa yang Allah berikan saya sudah cukup, tidak perlu hasad. Dia terkenal, saya tidak terkenal, saya lebih nyaman. Privasi saya tidak ada yang tahu. Kemana-mana diikuti orang banyak, capek diikuti orang banyak. Ngurus istri enggak sempat, ngurus anak enggak sempat, apalagi ngurus istri-istri dan anak-anak. Enggak sempat, ngurusin orang aja kerjanya. Privasi kurang. Ngapain saya hasad sama orang seperti itu? Taib, ada ustaz yang hadir sedikit, yang satu hadirnya banyak, rame. Wah, berat seperti dia. Susah mau ikhlas. Audiensnya banyak. Kalau audiensnya sedikit, insya Allah enggak riak. Karena cuma sedikit yang hadir. Masjid rame, ada ustaz datang sama saya. Ustaz Firanda, guru saya, Ustaz Firanda. Kemarin saya ngisi pengajian, masjid rame. Benar Ustaz, rame angin katanya. Manusia cuma sedikit. Apa yang mau kita banggakan? Beda kalau yang hadir banyak, kita pakai drone. Wah, lihat yang hadir nih. Ustaz Firanda lagi di Dieng, yang hadir rame. Kan berat hati ini, paham? Berat enggak? Antum kira ikhlas itu mudah? Maka tidak perlu hasad sama orang yang pengajiannya ramai, enggak usah lah. Bisa jadi orang yang tidak terkenal masuk surga daripada orang yang terkenal. Uwais Al-Qarni enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal. Tapi Nabi mengatakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Dia lebih baik daripada tabi'in-tabi'in yang lain yang terkenal. Dia entah kemana, dia ada yang kenal, tahu-tahu kemudian dia menghilang. Oleh karenanya orang yang akhlak mulia tidak hasad, dia bahagia. Apakah perusak kebahagiaan, merusak kebahagiaan kalau hasad? Lihat orang hasad, jengkel, sedih. Lihat orang lebih ganteng, jengkel. Kenapa dia lebih ganteng dari saya? Lihat orang istrinya lebih cantik, jengkel. Kok bisa istrinya lebih cantik? Padahal wajahnya buruk, lebih ganteng saya. Ya sudah, rezeki masing-masing. Lihat orang istrinya banyak, hasad. Emang kok enak istri banyak? Diomelin dua, biasanya diomelin satu orang, sekarang dua orang yang omelin. Nggak usah hasad, nggak usah. Santai aja. Kemudian mudah memaafkan. Kalau dendam, hati ini panas. Disakiti orang dendam, pingin balas. Apalagi kalau nggak bisa balas, tambah jengkel. Apalagi yang zalimi kita semakin terkenal, tambah jengkel lagi. Kita berdoa, ya Allah matikan dia. Enggak mati-mati. Jengkel. Hati. Kalau maafkan, tenang. Ya udahlah. Itu qadarullah. Udahlah. Saya memang punya banyak salah. Ya udahlah. Inilah kehidupan seperti ini. Nyaman hidup ini. Nyaman. Makanya para nabi adalah orang yang paling mudah memaafkan. Murah senyum. Orang kalau murah senyum, bahagia. Dia, kalaupun dia susah senyum, dia paksa untuk murah senyum, maka akan berdampak pada hatinya. Hatinya juga mudah gembira. Hatinya juga mudah gembira. Tapi kalau dia abus, apa namanya, apa bahasa Indonesia? Cemberut, cemberut, mengkerut. Hatinya enggak enak. Karena kebahagiaan terekspresikan di wajah. Orang kalau wajahnya mengkerut terus, cemberut terus, berarti hatinya bermasalah, ya atau tidak? Pasti bermasalah karena hati bereaksi. Tapi kalau dia latih diri untuk murah senyum, lihat Nabi bahagia, makanya murah senyum. Kata sahabat, tidaklah aku ketemu dengan Nabi, aku berpapasan dengan dia, illa tabassama ala wajhi, kecuali dia tersenyum di hadapanku. Rasulullah kathiru tabassum, Rasulullah SAW suka tersenyum. Bahkan dengan berbagai macam musibah yang dia alami, beliau tetap mudah tersenyum. Dan itu ciri orang bahagia. Tidak husnudzon sama orang, husnudzon. Orang husnudzon santai, husnudzon. Orang tawadu mudah bahagia, orang sombong tidak bahagia. Ingin nunjukkan mentang-mentang, kalau sudah sombong itu biasanya arogan. Kalau udah arogan itu temperamen, mudah marah, mudah nunjukin, mudah. Orang seperti ini mana bahagia? Kalau tidak dihormati sedikit marah, tidak bahagia. Tapi kalau tawadu,
Dihina orang, ya rapopo. Memang saya begini, biarin aja. Tawadu. Tidak dihormati orang, tidak masalah. Karena dia apa? Tawadu. Dia tidak butuh pengakuan orang lain. Jadi orang tawadu pasti bahagia. Maksud saya, kalau kita berakhlak mulia, itu sebab apa bahagia. Tapi kalau orang akhlaknya buruk, hasad, dengki, dendam, itu pasti biasanya cepat mati. Kasihan. Kalau hati sakit itu banyak penyakit yang lain. Ayo. Sekarang keberapa? Yang keempat. Di antara sebab kebahagiaan, sering-sering kita merenungkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kata Allah, fadhkuru ala Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ya kaum idhkuru nikmatullahi alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Ini sering-sering nikmat. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung-hitungnya. Allah berfirman, wa amma bi ni'mat rabbika fahaddith. Adapun nikmat Rabbmu, ceritakanlah. Itu ingat-ingatlah agar kau tidak lupa. Di antara yang buat kita bahagia, kita ingat nikmat Allah begitu banyak. Sehingga kita ketika kita menghitung nikmat Allah yang banyak, maka kesulitan yang kita hadapi yang merupakan sebab kesengsaraan akhirnya terabaikan. Akhirnya terabaikan. Kita kalau fokus pada kesulitan yang kita hadapi, lupa dengan banyak kenikmatan, kita sengsara. Tapi kalau kita bilang, inilah biasalah, ini kehidupan pasti ada kesulitan. Tapi ingat nikmat yang begitu banyak, maka ini terasa kecil bagi kita karena kita ingat nikmat Allah yang begitu banyak. Ya. Kata Allah, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu kanud, berkeluh kesah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri, yadhkurul masaib wa yansa ni'am. Manusia itu suka ingat musibah-musibah dan dia lupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh sebaliknya, berusaha melupakan musibah-musibah dan banyak mengingat nikmat-nikmat Allah sehingga dia jadi bahagia. Kalau ada istri mengeluh, abi listrik belum bayar, abi ini sabar. Masih banyak nikmat Allah berikan. Bukankah kau dulu kurus kerempeng, sekarang gemuk? Bukankah kita dulu ngontrak rumah kecil, sekarang kita punya rumah sendiri? Bukankah kita dulu tidak punya anak, sekarang kita punya anak-anak? Bukankah? Banyak sekali kalau kita mau pikirkan. Bukankah dulu kita tenggelam dalam maksiat, sekarang kita dapat hidayah? Banyak kalau kita merenungkan. Banyak. Oleh karenanya di antara sebab kebahagiaan kita ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah suruh kita ingat nikmat-nikmat Allah. Kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Anna sababana al-ma asabba, thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba, wa zaituna wa nakhla, wa hadaiqa gulba, wa faqihata wa abba. Mata'al lakum li'an'amikum. Kata Allah, hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Emang kalau ada nasi campur di depan kita, atau apel kita makan, atau jeruk kita makan, kentang lah kalau di yang banyak kentang kan. Kalau kita makan kentang. Emang yang kasih nikmat kentang ini siapa? Kasih nikmat kita, apel kasih nikmat kita. Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Anna subbanal ma'a sabba." Kami yang turunkan air hujan. Biji kamu tanam dari siapa yang bikin biji tersebut? Siapa yang bikin bijinya? Allah. Satu profesor satu dunia bikin biji ditanam tumbuh enggak bakalan bisa. Enggak bakalan bisa. Kalau Allah tidak tumbuhkan biji tersebut dari Allah, enggak ada orang bisa ciptakan biji sendiri, enggak mungkin. Apalagi makan ayam. Siapa yang bisa bikin telur, bikin sendiri kemudian menetas jadi ayam? Enggak ada. Telur Cina ada, cuma bisa diceplok. Tapi di eram enggak ada keluar ayam. Kata Allah, "Anna sababanal ma'a sabba," kami yang turunkan air hujan. "Tsumma syaqqanal arda," kami yang menumbuhkan tumbuhan tersebut. Tanam biji dalam tanah, turun hujan, tanah tersebut terbuka, keluar biji atau kecambah. Siapa yang keluarkan? Allah. Biji yang lemah tadi bisa menembus tanah. Kemudian kami tumbuhkan sampai hadir di hadapanmu. Kalau Allah berkehendak, maka rusak. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un.
Lau nasya'u ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkaun. Yang tanam kalian atau kami? Kalau kami kehendak maka akan rusak itu semua tanaman kalian. Allah kasih hama, Allah tidak turunkan hujan, Allah bikin kekeringan. Jadi nikmat yang sedikit yang kita makan Allah sudah renungkan. Coba renungkan apa yang kalian makan. Kita kalau makan apel, dari mana apel tersebut? Bijinya dari Allah yang tanam sih. Yang tumbuhkan, yang semuanya Allah. Bisa sampai ke meja kita tidak mudah. Butuh petani yang tanam, butuh petani yang panen, kemudian butuh pupuk untuk memupuk pohon tersebut, butuh kendaraan yang mengantar sampai kepada kita. Kendaraan itu butuh pom bensin, entah Pertalite atau Pertamax. Semuanya butuh sampai akhirnya silsilah rangkaian tersebut bisa mengantarkan makanan di hadapan kita. Maka maksud saya terlalu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita yang kadang kita lupakan. Ya, kalau kita, kita renungkan maka kesulitan yang kita hadapi ini akan berkurang. Akan berkurang. Taib. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Kelanjutan dari yang tadi, yang kelima, sering melihat ke bawah agar kita bahagia. Kata Rasulullah SAW, la tanzuru ila man fawqikum walakin inzuru ila man asfala minkum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Jangan lihat ke atas kalau urusan dunia, tapi lihatlah ke bawah. Karena dengan melihat ke bawah kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Kita ini bagaimanapun susah yang kita hadapi masih banyak orang lebih susah. Lihatlah saudara-saudara kita di Palestina seperti apa susahnya mereka. Rumah tidak ada, hancur. Kemah kalau musim dingin, dingin sekali. Saudara-saudara kita di Suriah, ngeri. Sampai pernah di waktu Suriah lagi rusak-rusaknya, sampai ada yang bertanya kepada Sheikh, bolehkah saya makan anjing? Karena enggak ada makanan lagi. Saya boleh makan anjing. Sampai Sheikhnya enggak kuat menangis ya. Dia ditanya, boleh makan anjing? Enggak ada makanan lagi. Mau anjing ini mau kita bunuh, mau kita masak, mau kita makan. Enggak ada makanan. Apalagi sekarang saudara kita di Gaza ya. Oleh karenanya, betapun sulitnya kita, masih banyak orang lebih susah di bawah kita masih banyak. Terutama kalau kita lihat nikmat iman, banyak orang masih enggak sholat, kaya tapi enggak sholat banyak. Banyak wanita cantik-cantik tapi tidak pakai jilbab. Gimana kalau meninggal dunia? Apa modalnya untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala? Masih banyak orang mungkin kaya tapi uangnya riba semua. Masih banyak orang diberi kesehatan tapi tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Kita alhamdulillah nikmat ngaji, bisa ke masjid, alhamdulillah ya. Terlalu banyak nikmat. Maka kalau kita lihat sering lihat ke bawah, maka kita akan bahagia. Kita akan apa? Bahagia. Kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan sering melihat ke bawah, maka kita akan qanaah. Dan qanaah itu adalah rahasia kebahagiaan. Rahasia kebahagiaan. Siapa yang kona'ah maka dia pasti bahagia. Siapa yang tidak kona'ah dia pasti tidak bahagia. Orang sekaya apapun kalau tidak kona'ah tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Idza ma kunta dza qalbin qana'in fa anta malikud dunya sawa'u. Kalau kau qanaah maka kau dan raja sama saja. Raja itu ingin bahagia maka dia punya ingin kekuasaannya banyak. Ingin punya selir banyak, ingin punya apa-apa banyak. Dia ingin bahagia. Antum sudah qanaah, sudah bahagia dulu sebelum dia. Dengan qanaah orang bisa tersenyum, tapi kalau orang tamak tidak bakalan tersenyum. Antum kira orang punya harta banyak pasti bahagia? Belum tentu. Ada orang hartanya banyak tapi tidak pernah puas, tamak terus. Saya tanya sama antum, para koruptor itu udah kaya atau miskin? Mereka mungkin miskin, akhirnya terpaksa korupsi, atau sudah kaya pengin tambah harta? Sudah kaya, berarti dia tidak puas. Tidak puas. Dia tamak. Kalau orang tamak tidak pernah bahagia. Jangan bilang, Ustaz orang kaya pasti bahagia. Enggak, belum tentu ya. Bisa jadi antum lebih bahagia. Dan kalau antum beriman pasti lebih bahagia. Bahagia itu urusan hati yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam. Ya. Sungguh bahagia orang yang masuk Islam, ya.
Dan qana'a Allah bima a'tah, dan Allah buat dia qana'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau orang sudah qana'ah, dia pasti bahagia. Kita terkadang dapati ada supir nyetirin bos. Bosnya mukanya marah-marah terus, supirnya senyum-senyum. Kenapa? Supirnya qana'ah, bosnya belum apa? Qana'ah. Mikir bisnis, mikir persaingan, supirnya senyum-senyum aja. Dimarahin bos, senyum. Ya bos, jalan. Dia bahagia, bosnya tidak bahagia. Terjadi atau tidak begini? Terjadi. Jadi bahagia, kapan qana'ah maka pasti bahagia. Cara qana'ah gimana? Lihat ke bawah. Agar kita nerima dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya itu yang terbaik bagi kita. Seandainya Allah beri banyak, mungkin kita lupa diri. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang keenam, mencintai sesuatu karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara yang jika ada pada diri seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, "Wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Dia tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, maka Allah akan kasih dia kebahagiaan. Dia akan merasakan manisnya iman. Man a'ta lillah wa mana'a lillah. Siapa yang berikan karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah sempurna imannya. Man ahabba fillah wa abghadha fillah. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka itulah awthaqa ural iman. Maka itu adalah tali keimanan yang sangat sangat kuat. Maka berusahalah kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Kita melakukan sesuatu karena Allah. Kita melakukan ini karena Allah. Mencintai ini karena Allah. Kita dekat dengan si fulan karena Allah. Kita sayang sama dia karena Allah. Ada kebahagiaan yang akan Allah berikan. Dan siapa yang mencintai karena Allah, Allah akan mencintainya. Allah akan mencintainya. Maka dia akan merasakan manisnya iman, dan manisnya iman akan mendatangkan kebahagiaan. Jangan kita berinteraksi kalau kita pikir, karena Allah atau bukan. Karena Allah saya lakukan, kalau enggak usah. Latih diri kita dalam segala interaksi karena Allah. Saya dekat dengan dia karena Allah. Bukan karena hartanya, bukan. Tapi karena Allah. Maka itu mendatangkan kebahagiaan. Apalagi sampai pada saya cinta istri saya karena Allah. Istri saya cinta suami saya karena apa? Allah. Bukan sekedar karena fisik. Itu benar, kita cinta istri kita karena fisik. Tapi di antaranya kita hadirkan, saya cintai dia juga karena apa? Karena Allah. Allah suruh saya beginiin dia. Allah suruh saya sayangi dia. Allah suruh saya lembut sama dia. Allah suruh saya sabar dengan kesalahannya. Allah suruh saya. Allah suruh saya. Semuanya karena Allah. Maka Allah akan kasih kita apa? Bahagia. Istri pun demikian. Saya berbakti sama suami. Saya taat kepada suami karena Allah. Maka Allah akan kasih bahagia. Dia mencintai suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang yang keberapa? Ketujuh. Di antara sebab kebahagiaan adalah sibuk nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu mendatangkan kebahagiaan. Di antara dalil akan hal ini, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika dikabarkan oleh Allah bahwasanya ada seorang namanya Khadir yang punya ilmu yang Nabi Musa tidak tahu, maka Nabi Musa semangat mencari Khadir yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhi hukuba. Aku akan terus mencari Khadir sampai aku bertemu dengan tempat pertemuan dua lautan, ataupun meski aku harus berjalan puluhan tahun, yang penting saya ketemu dia. Kenapa? Dia ingin nuntut ilmu. Hanya ingin nuntut ilmu. Kenapa? Karena Nabi Musa merasakan kelezatan, kebahagiaan ketika dapat ilmu baru. Sampai Nabi Musa AS meninggalkan kaumnya. Kaumnya Bani Israel butuh dakwah atau tidak? Butuh. Tapi dia ada Nabi Harun. Dia sengaja tinggalkan kaumnya ingin nambah ilmu. Maka di antara sebab bahagia adalah belajar. Kita kalau belajar, apalagi belajarnya runut, ilmu fikih, ilmu akidah, pasti bahagia. Pasti bahagia. Sampai sebagian istri para ulama cemburu kepada buku. Karena sebagian ulama lebih senang lihat buku daripada istrinya. Cemburu karena
ada kelezatan. Baca buku, sibuk dengan ilmu, ada kelezatan yang dia rasakan. Maka seorang kalau nuntut ilmu karena Allah, dan terutama kalau nuntut ilmu teratur, runut, maka itu sebab kebahagiaan. Kenapa? Dia sedang memikirkan tentang ajaran-ajaran Allah. Dan nuntut ilmu adalah zikrullah. Nuntut ilmu adalah apa? Zikrullah. Ingat Allah itu diantaranya dengan belajar ilmu Allah. Ilmu agama. Itu zikrullah. Makanya Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu zikir, maksudnya ahlul ilmu. Kalau kalian tidak mengetahui, ahlul ilmi. Kalau kalian tidak tahu, tanya kepada Allah sebut ilmu dengan zikir. Demikian juga Allah mengatakan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jika telah dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Maksudnya khutbatul Jum'ah. Dalam khutbatul Jum'ah itu ada pelajaran, ada ilmu. Allah namakan ilmu tersebut dengan zikrullah. Orang yang sibuk belajar agama, tauhid, fikih, adab, dia baca buku ulama, dia baca tafsir, pasti Allah kasih kebahagiaan. Pasti Allah kasih kebahagiaan. Oleh karenanya di antara sebab untuk bahagia, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Azan jam berapa? 8 menit lagi. 3 menit lagi. Baik. Di antara sebab bahagia adalah enjoy dengan pasangan. Berusaha menjadikan pasangan adalah tempat untuk ngobrol, diskusi, berkeluh kesah, tempat ketawa-ketawa, canda-canda, maka kita akan bahagia. Kenapa? Karena secara kodrat lelaki, Allah menjadikan kebahagiaan lelaki pada istri. Kata Allah, liyaskuna ilaiha. Allah ciptakan Adam, lalu Allah ciptakan istrinya, agar Adam sukun, tenang kepada istrinya. Makanya sebelum Adam dimasukkan surga, Allah ciptakan Hawa. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, masuklah surga kau bersama istrimu. Karena ketenangan Adam pada istrinya. Buat apa Adam masuk surga? Lihat buah-buahan, tapi enggak ada istri. Apa faedahnya? Ya. Punya buah-buahan, punya tempat luas, punya istana, tapi enggak ada istri. Ketenangan lelaki pada istri. Kata Allah, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan baik kalian, istri-istri kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian condong kepada istri-istri kalian. Sukun. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ciptakan cinta kasih dan kasih sayang. Maka, seorang berusaha menjadikan partner hidupnya, istrinya, sebagai teman dekatnya. Ajalah ngobrol. Dan itu sunnah Nabi SAW, ngobrol sebelum tidur. Kata Ibnu Abbas, bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi SAW ahli sa'atan tsumma raqada. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah dan aku dengar Rasulullah ngobrol sama istrinya Maimunah beberapa lama, kemudian beberapa saat, kemudian baru tidur. Betapa bahagia kalau kita bisa nyambung sama istri. Ngobrol tentang masakan, tentang anak-anak, tentang kegiatan, ketawa ketiwi, rencana kemana, rencana jalan-jalan kemana besok. Enak. Ngobrol sama istri. Dan itu lelaki yang paling bahagia, lelaki yang nyaman sama istrinya. Ciri-ciri lelaki bahagia itu ciri-cirinya apa? Kalau di luar rumah segera pengen pulang. Itu ciri-ciri apa? Bahagia. Ciri lelaki bahagia itu sedikit-sedikit telepon istrinya. Tapi kalau istrinya telepon dia sembunyi. Ah, ini ini kasihan. Laki-laki meskipun dia ketawa ketiwi sama temannya, dia main golf misalnya, dia main apa sama temannya, jalan-jalan pakai motor, pakai mobil, apa mau dia lakukan, naik gunung, turun gunung, mancing ikan di tengah lautan, naik bot, apa segala. Kalau dia tidak tentram sama istrinya, dia belum bahagia yang sesungguhnya. Benar atau tidak, Bapak-bapak? Benar. Tapi kalau ada lelaki, tidak pernah main golf, seperti saya, tidak pernah ini, tidak pernah anu, tapi dia kalau pulang ke rumah tentram, kalau di luar pengin pulang ke rumah istrinya, berarti dia lelaki paling apa? Bahagia. Semua kebahagiaan tadi, main golf, mancing, itu ya itu jauh dari kebahagiaan kalau sentam sama istri.
Makanya kita berusaha menciptakan itu dengan izin Allah. Berusaha ngobrol sama istri. Jangan jauh-jauh dari istri. Ketemu istri ngobrol. Sayang gimana? Masak apa hari ini? Ngobrol yang nyambung. Ikan apa tadi? Gimana waktu goreng? Ngobrol ngarung ngidul aja gak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting nyaman. Saya ini S3 tapi saya gak pernah ngobrol sama istri. Sayang tahu gak hukum fikih ini? Ngapain belum? Ada khilaf di kalangan para ulama, ngapain? Ini hadis dhaif, rawinya ada begini. Ngapain saya ngobrol seperti itu? Saya ngobrol anak-anak bagaimana? Besok mau makan apa? Besok mau jalan-jalan kemana? Ini ngobrol yang nyambung-nyambung aja. Sampai kita nyaman sama istri. Kalau kita udah nyaman sama istri, ciri-cirinya kita selalu pingin pulang. Kalau sudah begitu berarti antum bahagia. Tapi kalau enggak pingin pulang, waduhin, kamu gak pulang, ngapain pulang ketemu babon katanya. Udah ini orang paling sengsara. Makanya ciptakan keharmonisan dengan istri, ngobrol. Kalau ada yang kurang, pas lama-lama nanti dekat, ngobrol, sebelum tidur ngobrol, elus-elus keningnya, cium pipinya, hangatkan tubuhnya. Hunna libasul lakum antum libasul lahun. Ya. Mereka adalah pakaian bagimu, kalian adalah pakaian bagi mereka. Bukan tidur satu menghadap utara, satu menghadap selatan. Satu main HP, satu main HP. Selimut, satu selimut, satu selimut. Golengnya sendiri-sendiri. Ya. Ini apa rumah tangga seperti ini? Kasihan. Ini rumah tangga sengsara. Meskipun punya kebun kentang 5 hektar. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yang keberapa? 9. Di antara sebab kebahagiaan adalah dekat dengan anak-anak. Dekat dengan apa? Anak-anak. Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Sungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin." Sungguhnya dijadikan indah pada pandangan manusia di antaranya adalah anak-anak. Di antara musibah yang menimpa banyak orang sekarang, jauhnya orang tua dari anak-anak. Anak-anak dengan dunianya sendiri, orang tua dengan dunianya apa? Sendiri dengan kesibukannya. Padahal di antara kebaikan kita dekat dengan anak-anak. Kita gendong mereka, kita peluk mereka, kita temani mereka. Jadikan itu sarana pahala dan kita akan dapat kebahagiaan di situ. Anak-anak itu kebahagiaan. Banyak orang nangis pengin punya anak, enggak dikasih anak. Kita dikasih nikmat anak, kita malah abaikan. Malah kita abaikan. Dan kalau mereka sudah besar, dekat dengan mereka. Ngobrol dengan mereka. Kalau mereka ketemu ingin punya waktu, kita ngobrol. Tidak lama ngobrol. Mereka dekat, kita dekat, dan kita akan bahagia. Kebahagiaan berkepanjangan. Nanti kita sudah tua, mereka dekat dengan kita. Banyak orang sengsara sekarang, sudah tua, jauh dari anak-anak. Bahkan sebagian orang anaknya dia sekolahkan sampai tinggi, sampai luar negeri. Ketika dia sakit anaknya enggak datang jenguk. Durhaka. Kalau antum melihat orang-orang non-muslim, banyak di antara mereka. Tidak semua, tapi banyak di antara mereka sengsara di akhir hayatnya. Jauh dari anak-anak. Sehingga mereka lebih dekat kepada anjing daripada anak-anak mereka. Beneran. Anak mereka tidak mau dekat dengan mereka. Masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Akhirnya orang tuanya ambil anjing, temani anjing. Kemana-mana dengan anjing. Padahal di saat-saat itu kita butuh anak-anak dekat, cucu-cucu dekat. Situlah kebahagiaan ketika kita di masa tua. Dan kita harus mulai dari sekarang. Allah sebutkan bahwasanya anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka jangan sia-siakan perhiasan ini. Dari sekarang dekat sama anak-anak, ngobrol dengan mereka. Jangan sampai karena kesibukan kita jauh dari mereka. Dan anak-anak juga punya potensi jauh dari kita. Jangan sampai mereka jauh dari kita. Jangan sampai jadikan teman-temannya menjadi penghalang antara kita dengan mereka. Kita harus dekat dengan mereka. Kalau mereka udah pegang HP terlalu lama, kita jangan. Karena HP ini menghalangi aku dengan engkau. HP ini buat aku jauh dari engkau. Saya sayang sama kamu, peluk dia. Dekat sama anak-anak. Dan kita akan sangat bahagia ketika ternyata sudah dekat anak-anak. Kita ajak diskusi, dia punya pendapat. Sampai dia kadang nasihati kita, oh, itu kebahagiaan luar biasa. Jadi jangan jauh sama anak-anak. Dan di antara sebab anak-anak nakal, karena jauh dari orang tuanya. Jauh dari orang tua. Tapi kalau dia dekat sama orang tua, dia mau nakal, dia enggak enak sama orang tua, dia takut menyedihkan orang tua. Tapi kalau dia jauh sama orang tuanya, emang gua pikirin,
dia nakal aja cuek. Orang tua mau marah, mau apa, dia cuekin aja. Dia lebih dekat, lebih sayang kepada temannya daripada orang tuanya. Dan ini potensi dia durhaka nanti di kemudian hari. Kalau dia durhaka, siapa yang sengsara? Kita yang sengsara. Meskipun kita punya rumah mewah, punya usaha banyak, tapi anak satu saja bikin masalah, bisa bikin kita menangis terus. Satu aja. Kita punya anak lima, satu kurang ajar, bikin orang tua sedih. Percuma dia punya rumah mewah, percuma dia punya usaha banyak, tapi satu kurang ajar, bikin dia sedih terus. Di antara sebabnya, kita jauh dari anak-anak. Maka kalau ingin bahagia, dekat sama anak-anak. Tidak ada salahnya kita yang dahulu nelpon anak-anak. Kita kalau lihat guru-guru kita, syekh-syekh kita, kalau telepon anak mereka luar biasa. Anak mereka telepon, mereka kalau telepon, gimana kabar, barakallahu fiik, doain anak-anaknya, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik, Allah yuwaffiquk, semoga Allah berikan kau taufik, baru ngobrol. Kita pernah enggak telepon doain anak-anak? Eh, mana? Ngapain aja? Enggak ada kasih mukadimah, gimana? Semoga Allah meridhoimu, semoga Allah menjaga engkau dari segala macam fitnah, semoga. Anak-anak dengar bapaknya doain, kira-kira dia sayang sama bapaknya enggak? Kira-kira dia sayang sama bapaknya enggak? Dia sayang. Bapak saya doain saya terus. Bukan telepon ngomel, kau di mana? Ngapain? Kenapa kau datang? Abi panggil kok enggak, abi telepon kok enggak diangkat? Ngomel mulu. Nah, di antara sebab kebahagiaan dekat dengan anak-anak. Ustaz, anak saya semua terlanjur jauh. Ya sudah, perbaiki. Sudah enggak bisa aja, ya udah bikin anak baru dekat habis itu. Saya bikin anak baru, jangan tambah-tambah lagi. Taib. Di antara yang berapa sekarang? 10. Latihan suka berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada interaksi dengan istri dan anak, ini bisa bikin kebahagiaan. Interaksi dengan kawan-kawan juga bisa bikin apa? Bahagia. Dan terkadang kita butuh interaksi dengan Allah, tidak ada yang lain. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubiba ilaihil khala, ketika dia sudah mimpi berulang-ulang, ada yang mengatakan 6 bulan mimpi terjadi, tiba-tiba dia dirindukan untuk bersendirian. Maka dia pergi ke Gua Hira untuk bersendiri, untuk mengenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan sebagaimana kita ceritanya, Rasulullah akhirnya menjadi seorang nabi. Setelah Rasulullah menjadi seorang nabi, Rasulullah tidak lagi ke Gua Hira, karena ada cara berkhulwat dengan Allah, tidak harus ke Gua Hira, caranya salat malam. Maka Allah gantikan dengan cara berkhulwat dengan salat malam. Ya. Maka di antara sebab bahagia adalah salat malam. Kata Nabi, "Wasallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Maka kau akan masuk surga dengan penuh apa? Keselamatan. Ya, masuk salat malam, orang sebuah istri sedang tidur, anak sedang tidur, kemudian kita salat seakan-akan sedang melihat Allah. Maka rahmat Allah akan turun banyak ketika malam itu. Makanya Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an qama minal lail, Allah merahmati seorang suami yang bangun kemudian salat malam. Kemudian dia bangunkan istrinya, kemudian istrinya salat malam. Kemudian kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air. Jadi orang yang bangun malam dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kebahagiaan. Sebab kebahagiaan. Maka latih diri kita untuk biasakan diri salat malam, meskipun cuma 10 menit. Nanti kalau sudah terbiasa naik 15 menit, kalau terbiasa lagi naik 20 menit. Tapi jangan pernah tinggalkan. Karena kalau saya ibaratkan, salat malam adalah charging kita, iman kita. Kita lagi berkhulwat dengan Allah, lagi cari muka sama Allah, lagi pingin diperhatikan sama Allah, maka pasti Allah kasih bahagia. Dan pasti bahagia. Dan pasti bahagia. Oleh karenanya, latih diri untuk salat malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihina min qablikum. Hendaknya kalian salat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya, saya ingin nanti pulang jangan lupa pasang jam waker, kemudian kerjasama dengan istri untuk sholat malam. Baik, yang keberapa sekarang? 11. Di antara sebab-sebab bahagia, pelajari secara spesifik
nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada kajian tentang nama-nama Allah, pelajari secara spesifik. Lewat YouTube kayak atau ikut kajian, langsung kenali siapa Tuhan kita ini. Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran. Hampir setiap lembar ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Hampir setiap lembar Al-Quran ada nama Allah. Dan Nabi juga mengenalkan Allah. Maka kita harus mengenal apa maksudnya? Al-Ghafur, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Afu, Al-Syakur, Al-Halim, Al-Azim, Al-Wasi', apa maksudnya? Al-Majid, Al-Hamid, apa maksudnya? Belajar. Apa bedanya? Sampai detail-detail apa bedanya Al-Afu sama Al-Ghafur? Apa bedanya Ghaffar sama Ghafur? Belajar. Itu akan buat kita semakin kenal dengan Allah. Dan semakin dekat dengan Allah. Kapan kita dekat dengan Allah, lebih dekat dengan kita. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada aku sejengkal, aku akan dekati dengan sehasta. Dan kalau Allah sudah dekat-dekat dengan kita, kita pasti bahagia. Dan ini ada antara cara bahagia yang langsung dengan mengenal siapa yang kita sembah. Caranya di antara yang paling cepat, belajar tentang nama-nama Allah. Ada kajian tentang Asma'ullahi al-Husna. Al-Asma'ul Husna, pelajari. Allah artinya apa? Ya. Ar-Rab artinya apa? Belajar satu demi satu. As-Syakur, Al-Ghafur, As-Sabur, apa maknanya? Belajar. Al-Halim, apa maknanya? Maka khususkanlah pengajian tentang nama-nama, dan kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah ada kajian di YouTube ya tentang nama-nama Allah. Ustaz-ustaz juga banyak. Silakan, yang penting kita niat untuk belajar. Tunggu, ini komat jam berapa? Jam berapa? 7:30. Sekarang keberapa? 12. 12. Di antara sebab duniawi yang buat kita bahagia, jangan cari musuh sebisa mungkin. Jangan cari musuh sebisa mungkin. Kalau ada orang yang tidak sama dengan kita, tidak harus jadi musuh. Ya udah kita jauhi aja. Tidak semua orang beda dengan kita, kita musuhi. Saya tidak suka dengan dia. Ya sudah, jangan jadikan musuh, kau jauhi aja. Enggak usah langsung musuhi. Ngomongin dia, enggak suka sama dia, utarakan ketidaksukaanmu. Enggak harus begitu. Hidup ini ngapain cari musuh? Kita tidak cari musuh saja pasti ada musuh. Apalagi carimu musuh. Kalau ada musuh ya kita hadapi dengan baik, tapi jangan carimu musuh. Ngapain cari musuh? Bahkan kalau kita harus berpisah dari seseorang setelah kita berkawan dengan dia, berpisahlah dengan cara yang baik, tidak harus ribut. Kita mungkin masuk dalam suatu perkumpulan, masuk dalam suatu yayasan, masuk dalam suatu misalnya tim, karena kita enggak cocok. Isi hati kita berbeda, pendapat kita berbeda, enggak usah ribut. Aduh mohon maaf, baik-baik aja meskipun kita jengkel, kita dongkol, kita enggak mesti ribut. Sehingga kita keluar dengan tenang, assalamualaikum, tidak harus dekat lagi. Sehingga kalau ketemu lagi nyaman. Tapi kalau kita keluar ngamuk-ngamuk, ribut lagi, sudah. Setiap dengar nama mereka, kita jengkel. Ketemu, kita melengos ke kanan, dia melengos ke kiri. Apa hidup seperti itu? Enggak enak. Maka berusaha jangan cari musuh. Kalau harus berpisah dengan cara yang baik-baik. Misalnya ada satu grup, bikin kita jengkel. Jangan kita bilang, kalian memang grup kurang ajar, brengsek. Ya. Kemudian left. Cara baik-baik. Semoga grup ini semakin dekatkan kita kepada Allah. Tapi mohon maaf, saya lagi sibuk. Sebentar lagi bulan Ramadan. Saya masih banyak dosa. Saya ingin sibuk baca Quran. Terima kasih selama ini atas kebaikannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum. Left. Kan enak. Nggak usah ribut. Jadi tidak semua kalau kita nggak cocok harus ribut. Ini sebagian orang kalau nggak cocok harus ribut. Tidak cocok di suatu perkumpulan, ribut. Bikin kacau sana sini, ceritakan keburukan mereka. Ini namanya kita cari musuh. Hidup ini jangan cari musuh. Musuh akan Allah datangkan. Gak usah dicari-cari. Kalau bisa teman-teman. Kalau kita cocok, dia sama kita. Perbedaan 80%. Ada kecocokan 20%? Ya sudah. Kita ngapain ribut? Gak usah ribut. Kalau ketemu 20%, 80% kita bisa. Gak usah ribut. Itu diantara cara bahagia. Diantara cara bahagia. Baik, sekarang yang keberapa? 13. Di antara cara bahagia, dan ini disebutkan oleh Ibn Taymiyyah dalam
kaidah tentang sabar dan juga disinggung oleh Sa'di dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, yaitu jangan terlalu sibuk dengan orang yang mendzalimi kita. Kita ini suatu saat akan didzalimi orang, entah dengan mendzalimi terkait dengan fisik kita, atau mendzalimi kita terkait dengan harta kita, atau mendzalimi kita terkait dengan harga diri kita. Kita dihina-hina, direndahkan. Maka di antara sebab agar kita bahagia, jangan terlalu peduli dengan kezaliman yang menimpa kita. Ya sudahlah, kita istighfar. Kita ini mungkin dizalimi karena punya dosa. Segera kita kembali kepada Allah. Jangan terlalu sibuk untuk membalas. Jangan terlalu sibuk untuk membalas. Ya. Bahkan kata Syekh Sa'di, sejauh mana kita sibuk ngurusin orang yang mendzalimi kita, sejauh itu kita akan sengsara. Tapi kalau kita menjauh, dia ngomong-ngomongin kita jelek, biarin aja, sudahlah. Bahkan kalau perlu, kita tidak perlu melihat, mendengar apa yang dia ucapkan sama kita, enggak usah. Kita tahu dia ngomongin kita, enggak usah perlu tahu, ngapain? Kita tahu kita tambah jengkel. Ada pernah orang kirim klip, Ustadz ini orang jelek-jelekan antum. Saya langsung hapus, kemudian saya balik. Kau kirim lagi, sekali lagi saya blokir kau. Saya tidak suka gini-gini. Saya sudah tahu ada orang enggak suka sama saya. Dan saya tidak mau dengar. Kalau saya dengar itu, saya jengkel. Akhirnya saya ribut sama istri. Ngapain? Saya mau ketawa ketiwi sama istri, ngapain ngurusin orang misu-misu apa? Jelek-jelekin kita, ngapain? Tidak usah. Justru kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau kau dizalimi, yang pertama kau lakukan adalah engkau bertobat kepada Allah. Dan kau tahu bahwasanya tidaklah kezaliman ini menimpamu kecuali akibat dosa-dosamu. Dan ini adalah dampak baik dari kita dizalimi. Untuk introspeksi diri, sadar bahwasanya kita penuh dengan kesalahan. Kata Ibnu Taimiyah, justru kalau kau dizalimi, kemudian kau fokus membalas. Dan kau lupakan dirimu dan kau tetap merasa dirimu tinggi. Kau tidak merasa punya salah, tidak merasa punya dosa. Kata Ibnu Taimiyah, musibah ini, musibah dirimu ujub, itu lebih parah daripada musibah kau dizalimi orang lain. Maka jangan terlalu sibuk dengan gangguan orang. Sejauh mana kita sibukin diri kita melihat perkataannya, apa pembicaraannya, kita tambah sengsara. Cuekin aja, enggak usah dihiraukan, benar. Kata Allah, wa a'rid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang yang jahil. Tapi sekarang keberapa? 14. Carilah kesibukan yang bermanfaat karena Allah. Carilah kesibukan yang bermanfaat karena Allah. Di antaranya olahraga karena Allah. Punya tim olahraga, entah main sepeda, entah main tenis meja, entah olahraga karate misalnya. Olahraga apa saja. Niatkan untuk badan sehat, supaya kuat beribadah, supaya bisa ngurus anak istri, butuh badan yang sehat, supaya bisa cari nafkah. Saya olahraga karena Allah, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ada aturannya, ada batasannya. Dan itu membuat kita bahagia. Karena tubuh yang segar, tubuh yang energik, buat kita bahagia. Tapi kalau lemas di rumah saja, buntu. Otak apa? Buntu. Ya, malas-malasan, cepat emosi, darah tinggi, kolesterol naik, gula naik, ini cepat, ini repot, cepat mati seperti ini. Oleh karenanya, olahraga karena Allah itu diantara sebab apa? Kebahagiaan. Ganti suasana olahraga dengan teman-teman, ketemu teman-teman. Diantara kegiatan bermanfaat, misalnya jebakkan diri dalam kegiatan bermanfaat seperti jadi DKM, ngurus masjid, atau jadi panitia pengajian, sehingga otak kita sibuk mikir gimana datangkan ustaz, gimana nanti, bagaimana kapan cara mengundang, bagaimana supaya acara bisa berjalan dengan baik, supaya dakwah bisa tersebar. Kita habiskan pikiran kita untuk seperti itu, ini datangkan kebahagiaan. Karena kalau kita tidak sibukkan waktu kita dengan kebaikan, kita akan disibukkan dengan yang tidak bermanfaat. Itu sudah kaidah. Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang, kalau kau tidak patahkan pedang tersebut akan membabatmu. Waktu in lam tusgilhu fil khair yusgilka fis syarr. Waktu kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan, maka dia akan menjebakmu dalam keburukan. Maka jebaklah diri dalam kegiatan yang positif. Namun ingat, karena Allah. Karena Allah. Yang keberapa sekarang? Di antara sebab kebahagiaan, berteman dengan orang-orang soleh. Cari teman-teman soleh. Jangan cari teman yang tidak soleh. Berteman orang soleh, kita dengar perkataan yang baik.
Dia tahu bagaimana bermuamalah dengan teman. Dia memuliakan saudara, dia memuliakan tamu. Dia tidak pelit. Tapi kalau teman pelit, menderita. Teman pelit apa? Menderita. Kemana-mana, pelit. Dia bilang, ayo numpang sama saya, naik mobil saya. Kita pengajian. Oh, Masya Allah, dia jemput. Ternyata sampai

sendiri. Cari teman yang soleh, yang baik, yang mau nasihati kita, yang ngajak kita pengajian, yang mengingatkan kita kepada akhirat. Apa ciri teman soleh? Kita berteman dengan dia, kita semakin dekat dengan Allah. Ciri teman buruk, kita berteman dengan dia, jalan seminggu, dua minggu, sebulan, kok semakin jauh dari Allah. Ini teman buruk, membuat saya lupa dengan akhirat. Rasulullah menyebutkan di antara manusia-manusia terbaik, alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu orang-orang yang jika dilihat membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman baik, dekati. Ini teman bikin kita bahagia. Teman kita buat kita bahagia. Dia tahu, dia tidak nyinyir kita, dia tidak menghinakan kita, dia tidak merendahkan kita. Dia tahu bagaimana adab berteman. Kalau punya teman seperti ini, pegang erat-erat karena dia adalah sebab kebahagiaan. Kemudian di antara sebab kebahagiaan yang terkadang kita lupakan, sering baca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab kebahagiaan. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada engkau Muhammad supaya kau sengsara, kata sebagian ahli tafsir, ai litas'at, tetapi Al-Qur'an supaya kau bahagia. Ruham min amrina. Allah mengatakan Al-Qur'an adalah ruh dari perintah kami. Karena siapa yang baca Qur'an hatinya menjadi hidup. Hatinya menjadi apa? Hidup, dan dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Kenapa kita tidak bahagia? Karena kita jarang baca Al-Quran. Bahagia itu mudah. Sehari kita baca Quran berapa halaman, berapa lembar, apalagi sampai satu juz, pasti bahagia. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Cuma kita tidak baca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan, siapa yang sedih baca surat Yusuf, pasti berkurang kesedihannya. Baca dengan tadabbur, pasti berkurang kesedihannya. Karena Al-Quran itu membuat hilang penyakit hati. Wa syifa'u lima fis sudur. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Wa syifa'u lima fis sudur, telah datang Al-Quran yang merupakan wejangan bagi kalian. Wa syifa'u lima fis sudur, dan obat bagi hati kalian. Penyakit hati, sedih, apa semua akan hilang dengan kita baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, ya Al-Qur'an merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Baca la'allakum turhamun, kalian akan dirahmati. Nama rahmat membuat kita bahagia. Jadi ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kerja sama. Ingatkan istri, sayang, sudah baca Qur'an enggak hari ini? Jangan sungkan-sungkan. Lah kamu baca Qur'an enggak? Sudahlah, makanya saya ingatkan kamu gitu. Kerja sama baca Qur'an. Jangan kerjasama nonton Korea, jangan. Baca Quran. Mau bahagia baca Quran. Pagi udah baca Quran belum? Belum. Sebelum tidur baca Quran. Siang udah baca Quran belum? Rumah berkah, kita bahagia. Karena kita sempatkan diri untuk baca Al-Quran. Berikutnya, di antara sebab kebahagiaan, jangan terlalu banyak nonton berita. Berita-berita itu bikin hati menjadi sakit dan akhirnya kita sibuk mengingat dunia dan kita lupa ingat akhirat. Makanya Ibnu Aun berkata, "Dzikrullahi dawa wa dzikrun nasda." Mengingat Allah adalah obat dan mengingat manusia adalah penyakit. Terlalu banyak nonton berita, berita anu, berita ini, berita anu, berita ini. Kita tahu sekedarnya boleh. Tapi jangan terlalu dalam-dalam tahu, dan berita tidak akan pernah ada habisnya. Berubah-ubah, berganti-ganti, tidak akan pernah ada habisnya. Kalau mau ikuti, habis waktu kita. Sehingga akhirnya kita tidak sempat untuk mikirin apa? Akhirat. Kalau kita jarang ingat akhirat, hati kita kaku, hati kita keras, dan kita tidak bahagia. Tidak bahagia. Di antara sebab kita bahagia adalah dengan ingat akhirat. Caranya dengan baca Al-Quran. Dan Al-Quran menakjubkan. Antum baca Quran di malam hari, antum menangis, antum bahagia. Sebaliknya ada orang ketawa ketiwi, dia tidak bahagia. Kenapa? Bahagia yang pegang Allah Subhanahu wa taala. Antum baca Quran sampai nangis pasti bahagia, pasti bahagia. Jadi kan jangan pernah menyepelekan baca Al-Qur'an. Sekarang ke berapa? 18. Di antara sebab kebahagiaan, jangan suka ingat-ingat kesedihan masa lampau. Kesedihan sudah berlalu dan tidak akan bisa kita rubah. Sudah, kita beriman dengan takdir. Innama najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu. Sungguhnya syaitan ingin membuat orang beriman bersedih. Oleh karenanya tidak ada kesedihan dalam Al-Quran kecuali disebutkan dalam bentuk celaan. Yaitu kesedihan yang berlebihan. Sedih boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Karena kalau orang sedih berlebihan,
dia tidak fokus untuk beramal soleh dan

0: akhirnya banyak kewajiban, akhirnya tidak bisa dia kerjakan. Dia susah nuntut ilmu, dia susah ngurus istri, susah ngurus anak, kalau istri terlalu sedih susah ngurus suami, berlebihan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan makruh untuk ta'ziyah lebih dari 3 hari. Kenapa sebabnya? Li'annahu yujadidul huzna. Kata Imam Syafi'i, karena ta'ziyah setelah hari ketiga, itu hari keempat dan seterusnya, hanya memperbaharui kesedihan. Kita boleh sedih tapi ada aturannya, tidak boleh berlama-lama. Yang sudah lalu, sudah. Kita bilang qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah terlanjur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan kita diingatkan lagi? Kita bilang qadarullah. Setiap kita diingatkan masa lalu, kita bilang qadarullah. Kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Itu pasti yang terbaik bagi saya. Pasti ada hikmah di balik itu. Maka jangan kita sengaja mengingat masa lalu. Jangan. Yang menyedihkan. Sebagian wanita, anaknya meninggal, bonekanya dia pajang di kamar tidur. Boneka anaknya. Nangis tiap malam. Nangis tiap malam. Suaminya agak ajak berhubungan intim, dia nangis. Salah, itu boneka jangan taruh di situ. Bikin sedih. Kalau sudah sedih, susah beramal soleh, tidak melaksanakan kewajiban. Itu yang terjadi. Oleh karenanya masa lalu biarlah berlalu. Belajar pelajaran bagi kita untuk kita memperbaiki diri. Adapun kita mengenang-mengenang masa sedih terus, percuma. Tidak ada faedahnya. Tidak bisa merubah kondisi yang sekarang. Tidak bisa. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan coba-coba mengingat masa lalu yang menjadi. Tidak usah. Itu qadarullah. Sekarang kita pikir yang di depan. Yang berikut, yang keberapa? 19. Dikatakan seorang adalah ibnu yaumihi. Seorang fokus dengan yang di depan dia. Jangan terlalu lihat masa lalu dan jangan terlalu khawatir masa depan. Dan itu ciri orang beriman. Ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah orang wali-wali Allah. La khawfun alaihim, tidak perlu khawatir atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah tersebut adalah yang beriman dan bertakwa. Kita fokus. Yang masa depan jangan terlalu gelisah sehingga kita akhirnya tidak fokus dengan yang sedang kita kerjakan sekarang. Seperti sebagian orang bertanya kepada saya, Ustaz, apa yang saya lakukan sekarang? Loh, kamu kan mahasiswa. Sekarang belajar sebaik-baiknya. Jangan pikir nanti saya lulus kemana. Itu urusan belakangan. Yang terbaik yang bisa kau lakukan sekarang, lakukan. Jangan nanti saya lulus saya mau kemana. Nanti. Nanti ada yang mau kawin sama saya. Itu nanti. Jangan mikir sekarang. Sehingga orang akhirnya gom. Mengkhawatirkan masa depan yang terlalu berlebihan. Itu karena kurang tawakal. Yang bisa kau lakukan agar kau bahagia, sibukkan dengan yang ada depan matamu. Masa depan serahkan kepada Allah. Dia bukan di tanganmu. Masa depan bukan di tangan. Masa lalu biarkan berlalu. Sibuk dengan apa yang di depanmu sekarang ini. Itulah ciri-ciri orang beriman. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran tentang masa depan dan mereka tidak terlalu menyedihkan masa lalu. Itulah ciri orang beriman. Kenapa? Tawakalnya tinggi. Jadi kalau ada anak nanti gimana, biar orang sibuk belajar aja, enggak usah mikir nanti depan baru kita mikir. Jangan terlalu mikir ke depan. Karena terlalu khawatir ke depan belum tentu terjadi. Sudah gelisah di luar, belum itu terjadi. Nanti saatnya terjadi, hadapi. Ini belum terjadi, sudah sedih, sudah gelisah. Uang belum tentu terjadi. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Kalaupun terjadi, katakanlah tidak menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan. Mau diapain? Lihat banyak orang terlalu khawatir, akhirnya sakit, akhirnya meninggal. Kekhawatiran yang berlebihan. Kalau ada, hadapi. Kalau belum ada, jangan terlalu banyak mikir. Mikir yang sedang kita fokus, yang bisa bermanfaat sekarang, kerjakan. Kita kan kerjakan. Sekarang yang keberapa? Yang terakhir berarti. Di antara sebab kebahagiaan, meninggalkan maksiat sejauh mungkin. Ketahuilah setiap maksiat yang kita lakukan, mencoreng kebahagiaan kita. Merebut kebahagiaan kita. Semua maksiat. Kita dengar musik-musik, akan merusak kebahagiaan. Lezat-lezat tapi tidak bahagia. Kita nonton film Korea, lezat tapi tidak bahagia. Ada kebahagiaan yang kita korbankan. Saya sering sampaikan contoh, kalau kita suka nonton film Korea, akhirnya kita tidak hasrat lagi sama istri. Kenapa? Karena kita sering lihat wanita cantik, istri kita yang cantik, akhirnya tidak kelihatan cantik lagi. Apalagi memang kurang cantik. Yang cantik aja sudah enggak kelihatan cantik gara-gara sering nonton film apa? Korea. Sama perempuan juga yang suka nonton laki-laki, sama suami tidak ada hasrat. Kenapa dia suka lihat laki-laki yang tampan? Suaminya harus tampan, harusnya tampan jadi kelihatan jelek. Harusnya putih jadi kelihatan donat gosong. Oleh karenanya, maksiat itu pasti mengorbankan kebahagiaan kita, pasti. Lihat betapanya orang tidak bisa bahagia sama istrinya, tidak bisa. Tidak bisa mencapai kelezatan, dia nonton main barang macam-macam sehingga dia berfantasi macam-macam. Sampai ada kasus, ada saya punya kawan, ya, jadi dokter, saya banyak orang, istrinya udah cantik, dia sampai enggak bisa berhasrat sama istrinya. Maunya sama wanita lain. Bayangkan ada sumber kenikmatan di rumahnya, tidak bisa dia rasakan. Kenapa? Dia terlalu banyak maksiat. Itu berarti apa? Kelezatan Allah cabut. Kelezatan Allah cabut. Maka semua maksiat yang kita lakukan, benar datangkan kelezatan, tapi ada kebahagiaan yang Allah cabut. Maka kalau kita bermaksiat, segera kita istighfar. Segera istighfar. Setiap kalau kita memandang haram, segera kita istighfar. Apa kata seorang penyair tentang maksiat? Benar, maksiat itu mendatangkan kelezatan, tapi kelezatan bukan berarti kebahagiaan. Tafnal ladzadzatu mimman nala safwataha minal harami wa yabqal ithmu wal 'ar. Kelezatan akibat maksiat akan sirna. Gara-gara maksiat dari perkara yang haram, dia rasakan kelezatan yang luar biasa dari kemaksiatan tersebut. Dia joget-joget, mendengarkan musik-musik, benar-benar dia merasakan kelezatan. Dia nonton film, dia benar-benar merasakan kelezatan. Dia zina, benar-benar merasakan kelezatan. Dia minum khamr, dia benar-benar merasakan nikmatnya kelezatan. Dia narkoba, dia merasakan nikmatnya kelezatan. Tapi kelezatan tersebut cepat sirna. Setelah itu dia sengsara, pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi. Sengsara setelah itu. Kalau tidak melakukan maksiat, dia gelisah. Allah kasih sengsara. Sisanya apa? Wa yabqal ithmu wal 'ar. Yang sisa hanyalah dosa dan kehinaan. Tabqa awaqibu su'i fi maghabbatiha la khaira fi ladzatin min ba'diha an-nar. Yang tersisa hanyalah dampak yang buruk dan tidak ada kebaikan terhadap kelezatan yang ujungnya adalah neraka jahanam. Orang kalau sudah maksiat dia sengsara. Meskipun dia berlezat-lezat. Orang kalau sudah berzina dia tidak bisa berhenti. Sibuk pikirannya cari wanita baru, cari sengsara, gelisah. Istrinya dia sudah tidak rasa. Sengsara. Sengsara. Oleh karenanya kalau kita maksiat segera istighfar. Terakhir saya ingin sampaikan bahwasanya kebahagiaan bukan berarti kita tidak sedih, tidak khawatir. Sedih dan khawatir adalah tabiat kehidupan dunia. Yang tidak ada sedih, tidak ada khawatir sama sekali cuma di mana? Di surga. Tapi orang beriman, kalau dia beriman, kesedihan akan dia lewati. Kekhawatiran akan dia lalui. Segera berubah dengan apa? Iman dan takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditimpa musibah, sabar. Sabar dan berpikir positif kepada Allah, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha melakukan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga Allah memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Tidak ada tanya jawab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Anditja MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
5: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna as-sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, masa para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: Mauqi' Riyadhul Quran yuqaddim

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Mahalil hayatul dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita.
1: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
2: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
7: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat,
5: apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
6: Sholatnya asal-asalan, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, Segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: Nazartu ilal wujuhi alaysa minhum man
1: sayufdini.
2: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
1: Sa'us'alu man ladhi qadantu fi dunya ya yunjini.
2: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
6: Maka
1: kaifa ijabati min ba'du ma farradtu fi dini.
2: Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
1: Wa ya waihi alam asma'u kalam Allah yad'uni.
2: Aduh, sungguh celakalah aku.
8: Allahu Akbar.
2: Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyeruku?
8: Allahu Akbar.
1: اسمعني ما قد جاء في قاف وياسين.
2: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
1: Yasin. اسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
2: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma munadi al-maut yad'uni yunadini.
2: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: يأويني.
1: Maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku?
0: Siwa Rabbin ghafurin wasi'in lilhaq yahdini.
1: Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam ut kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
4: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
5: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain: wasuku ma'an hamiman fakat ta'am'a'akum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
6: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
6: Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullah Ta'ala di pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Dan kajian ini kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.

0: program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh inna Allaha baligh amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
8: Was'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba-hamba yang teguh.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: واستمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
3: الحمد لله.
4: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم، وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
5: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa nikmat Allah taala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah taala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi ampun lagi Maha penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah taala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah taala atas nikmat-nikmat-Nya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat Rabb-mu, maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna dan nikmat Allah taala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rezeki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
8: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
9: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
1: Ya Allah.
3: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku tempuh? Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
4: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

0: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."
1: Walau

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: ta'malun.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari kompleks apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung, 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Al-Masail Jahiliyah. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman, semoga bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخوة الإيمان yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Masail Al-Jahiliyah buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang disyarah oleh Ma'ali Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah. Kita masih di pembahasan tentang tarkuhum ma'aujaballahu alaihim min babil wara', meninggalkan apa mereka meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas mereka, ya, dengan alasan ya wara', yaitu kehati-hatian. Sisa penjelasannya tidak banyak, ya. Asy-Syaikh mengatakan setelah pertemuan yang lalu kita bawakan bahwa termasuk contoh, ya, mereka meninggalkan apa yang Allah wajibkan dengan alasan wara' atau takut terjerumus dalam yang haram, yang tidak boleh, bahwasanya mereka bertawaf di sekeliling Ka'bah dalam kondisi urah, yaitu telanjang. Sedangkan menutup aurat itu adalah hak, ya. Menutup aurat adalah kebenaran, sedangkan kasyf, ya, al-aurah adalah kebatilan. Menyingkap aurat adalah kebatilan. Mereka tinggalkan yang hak menuju yang batil dengan alasan wara'. Dilanjutkan oleh Syekh menjelaskan wa kadzalika, demikian pula, dan demikian pula kullu man taraka syai'an min al-ibadati tawarru'a, ay tawarru'an. Demikian pula setiap orang yang meninggalkan sesuatu dari ibadah dengan alasan wara', contohnya kaman la yatasaddaqu wa la yusalli ma'al jama'ati fil masjid khasyyata ar-riya'i was-sum'ati kama sami'na 'an ba'dihim, contohnya adalah seperti orang yang tidak mau sedekah, ya, atau tidak mau sholat berjamaah di masjid karena takut dibilang apa? Riya atau sum'ah. Ya. Alasannya adalah takut riya dan sum'ah. Tidak diragukan lagi argumentasi atau dalih seperti ini merupakan talbis asyaitan. Merupakan apa? Tipu daya syaitan. Seorang meninggalkan ya ibadah ya alasannya takut jatuh pada yang enggak baik, yang enggak benar, yang haram. Apa yang haram di sini? Riya, apalagi sum'ah, itu kan haram tuh. Jadi mereka meninggalkan ya sesuatu yang Allah wajibkan kepada mereka, mereka meninggalkan sesuatu yang wajib, sesuatu yang hak, alasannya takut terjerumus dalam yang haram. Ini pembahasannya kan ini kan. Ya. Takut terjerumus dalam yang haram. Enggak mau salat ke masjid, takut jatuh pada riya, takut sum'ah, takut dibilang orang riya dan seterusnya dan selainnya. Ya, ini karakter jahiliyah seperti itu jemaah yang dicintaikan Allah Subhanahu wa taala. Namun karakter ini masih ada enggak di sebagian masyarakat kita? Ada. Ada jemaah cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diragukan lagi sebagaimana saya sampaikan tadi merupakan talbis syaitan, tipu daya daripada syaitan, ya. Makanya ada ungkapan salaf kita yaitu Fudail ibn Iyad rahimahullah, Abu Ali rahimahullah taala, beliau pernah berkata bahwa tarkul amali min ajli an-nas riya ya wal amalu min ajli an-nas syirk wal ikhlas an yu'afiyaka Allah minhuma, bahwa meninggalkan amal saleh, meninggalkan ibadah, meninggalkan amal karena manusia itu sebenarnya adalah riya. Itu riya sebenarnya. Hakikat riya itu, hambanya riya itu sebenarnya. Kenapa enggak melakukan amal saleh? Kenapa enggak ibadah? Kenapa enggak sholat jemaah? Kenapa enggak sedekah dan yang lainnya, infak? Kenapa enggak haji? Kenapa enggak umroh? Takut dibilang apa? Riya katanya. Ya, takut riya, takut dibilang sum'ah dan yang lainnya. Ini sebenarnya merupakan apa kata Fudail bin Iyad? Sejatinya adalah riya. Itu riya sebenarnya, kata beliau. Wal 'amalu min ajli an-nas syirk, sedangkan beramal karena manusia itu adalah apa? Syirk. Ya, dinamakan syirk. Ya. Nah, yang namanya ikhlas kata beliau adalah ketika Allah bebaskan engkau, ya selamatkan engkau dari keduanya. Ya, dari meninggalkan amal soleh karena manusia dan dari mengamalkan amal soleh karena manusia. Ya, ketika kita bebas dari dua-duanya, maka kita insya Allah termasuk orang yang mukhlis, orang yang khalis, orang yang ikhlas insya Allah ta'ala. Baik. Kemudian jemaah yang saya cintaikan Allah Azza wa Jalla, oleh sebab itu ada sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa idza qala laka syaitanu anta mura'in, ini kan alasannya tadi enggak mau beribadah seperti salat jemaah, enggak mau sedekah, itu alasannya takut riya dan sum'ah. Ya, itu sebenarnya adalah was-wasnya syaitan. Maka para ulama kita menasihati, idza qala laka syaitanu anta mura'in falyu'rid ya an waswasati syaitan wal yazid fi ta'ah. Ya, bahwa apabila syaitan berkata kepada engkau, membisikkan kepada dirimu, eh kamu riya, kita lagi sholat nih, setan datang bisik, kamu riya sholat, kamu sedekah misalnya riya, kamu haji apa umrah riya, kamu itu dibisikkan di telinga. Ya. Yang namanya syaitan ya kerjaannya itu bisikin manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu udah pakai fi'il mudhari. Itu fi'il mudhari itu menunjukkan apa? Sedang dan terus menerus dan akan datang. Berarti terus menerus yuwaswisu. Udah gitu antum perhatikan kata-kata ya yuwaswisu. Ada was wisu, ada pengulangan kata, ada pengulangan huruf, ya ta? seperti idza zulzila, nunjukkan ya goncangan kiamat itu. Idza zulzilatil ardu zilzala, pengurangan zulzila, zailam zailam, diulangi dua kali, menunjukkan apa? Terus menerus, dalam artian tidak sekali goncangan kiamat itu enggak cuma gubrak wes kelar gitu, enggak. Zulzila, berulang-ulang. Begitu juga syaitan dalam waswasah manusia, lihat aja dari kata was, wasa, yuwas, wisu, waswas. Berarti dia menipu, membisikkan kita agar berbuat buruk dan seterusnya, enggak taat, enggak beramal soleh. Itu sesekali saja tuh intens, terus-menerus. Lihat dari pengulangan huruf itu aja udah ketahuan sekali mereka apa? Terus menerus yuwas wisu, ya, mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila syaitan mengatakan kepadamu, kamu riya, enggak usah ke masjid, enggak usah ngaji, enggak usah umroh, enggak usah sedekah, ya, riya kamu itu katanya, ya, maka apa? Falyurid, hendaknya dia apa? Berpaling dari waswasah itu, dari apa? Dari bisikan tersebut. Bila perlu segera ucapkan ta'awud dari waswasah syaitan tersebut, cuma cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah berpaling aja. Alah kamu. Ya, pokoknya ibaratnya kita bantah dia, ya. Ya, saya akan berjuang untuk ikhlas, ya. Lawan dia, cuma cintai waswasah itu. Bisikan-bisikan tersebut, lawan dia, ya. Enggak, saya mau bersedekah, berinfak, ikhlas karena Allah dalam hati kita. Ya. Saya mau sholat, ya, ikhlas karena Allah, enggak seperti yang dibisikkan gitu, ya. Seperti itu dilawan. Wal yazid fi ta'ah, dan hendaknya dia menambah lagi ketaatannya itu. Jadi jangan ketika ada bisikan atau ada kekhawatiran dalam hati, jangan-jangan saya riak nih, jangan-jangan saya riak, akhirnya ngedown. Ya kan? Akhirnya bahkan meninggalkan amal saleh. Yang ada wal yazid fi ta'ah. Yang ada disuruh untuk dia apa? Tambah lagi gitu. Ya. Biar mentah itu was-wasnya syaitan itu. Tambah lagi gitu kan. Ya. Ibaratnya kita ngomong dengan dia bahwasanya kau mau akan tahu, maksudnya biar kamu kapok sekalian, biar kau tahu sekalian, tak tambah nih, biar makin rajin lagi, makin ya dermawan lagi dan seterusnya, gitu kan. Wal yazid fi ta, dia tambah ketaatan itu. Ada ucapan seorang salaf juga, Al Harith bin Qais rahimahullah, "Idza ataka syaitanu wa anta tusalli," apabila syaitan datang kepadamu dalam kondisi kau sedang salat, faqal, maka syaitannya bisiin, dia bilang apa? "Anta murain," ya, kamu riak tuh sholatmu, dibisikkan dalam ya apa namanya hati kita bahwasanya ya oleh syaitan dibisikkan kamu riak sholatmu ini. Maka pesannya Al Harith bin Qais, fazidha tulan, apa artinya? Panjangin lagi sholatmu, ya, panjangin lagi sholatmu, jangan menjadi jangan waswas syaitan itu menjadikan kita, oh iya ya, takut riak, cepat aja lah selesai sholatnya. Enggak, zidha tulan. Yang ada apa? Panjangin lagi gitu kan. Biar setannya medhur ibaratnya. Biar setannya bosan, biar setannya putus asa. Ini orang dibisikin, dibilang riak, sum'ah, dan seterusnya. Bukannya berhenti beramal, malah apa? Dia tambah lagi gitu kan. Ya. Stres di lama-lama syaitannya yang mencintai zidha tulan, ya. Maka termasuk kesalahan besar sekali lagi untuk seseorang meninggalkan ibadah ketaatan kepada Allah karena khawatir terjerumus dalam riya, ya. Ini kekhawatiran yang berlebihan, mufrid, al-khawful mufrid, kekhawatiran yang sangat kadang-kadang menjadikan orang sampai endingnya adalah meninggalkan ibadah ketaatan gara-gara takut terjerumus ke dalam riya yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa dijadikan udur, tidak bisa dijadikan alasan, mas kenapa enggak mau sedekah, mas, alasannya apa, dalihnya apa, takut riya, atau kenapa enggak sholat ya ke masjid mas misalnya, maka alasannya apa? Takut riya mas. Itu udzur enggak itu? Udzur enggak itu? Bukan udzur. Takut dibilang, takut riya, takut dibilang sok soleh dan seterusnya, dia ya meninggalkan kebaikan, meninggalkan ibadah ya, maka itu tidak bisa dikatakan udzur yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun orang menuduh kita mau dibilang riya kayak mau dibilang sum'ah kayak, itu enggak akan memudaratkan kita ya enggak? Enggak akan memudaratkan kita. Jalan terus amal saleh, jalan terus ibadah, jalan terus. Walaupun orang nuduh macam-macam ya. Ya, kan dosanya yang nanggung siapa? Yang nuduh kita bilang dibilang riya gitu, yang nuduh kita ya, yang mengatakan kita riya, sum'ah, mereka yang dosa. Kita mah pahala insyaallah selama kita ikhlas jalan terus dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dosa ditanggung mereka. Dan perlu ditekankan di sini jemaah, yang dituntut ya adalah, dituntut dari masing-masing kita adalah untuk jangan sampai kita apa? Allah turai, kata para ulama. Yang dituntut itu engkau jangan sampai terjerumus dalam riya. Adapun orang ngelihat kita ya, antum soleh, antum rajin, antum taat, antum ahli sujud, ahli ruku, ahli salat, ahli puasa, ahli apa? Orang tahu, orang lihat kita. Itu masalah enggak itu? Masalah enggak bagi kita? Enggak masalah. Masalahnya itu, dan di situ letak perjuangan kita, masalahnya itu kalau orang ibadah melakukan ketaatan karena dia sendiri mau dilihat. Adapun kita beramal soleh lantas orang ngelihat kita, masalah enggak itu? Ya, enggak masalah. Enggak ada mudharat buat kita jemaah. Coba buka Al-Fatihah ayat 29. Hafal semua kita ayatnya insyaallah. Muhammad

الكفار رحماء بينهم. Lihat sekarang. Tarahum. Ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Simahum fi wujuhim min athar sujud. Dhalika mataluhum fi at-Taurah wa mataluhum fi al-Injil kazar'in. Dan seterusnya. Jadi, coba lihat di situ. Jadi masalahnya bukan pada kalau orang ngelihat kita. Ya. Orang lihat kita sholat, orang lihat kita amal ibadah, orang lihat kita ngaji, orang lihat kita taat, itu enggak masalah kok. Enggak akan jadi masalah. Jangan merasa, aduh, orang lihat saya nanti dibilang riya pula saya. Akhirnya enggak jadi, enggak beramal soleh jadinya karena takut pandangan manusia. Enggak masalah kok kau dilihat. Yang masalah itu kalau kau mau dilihat, tapi kalau orang lihat engkau enggak jadi masalah. Coba lihat Allah katakan Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama beliau yaitu siapa? Sahabah. Orang-orang yang bersama beliau itu sangat keras terhadap orang-orang kafir dan sangat apa? Kasih sayang di antara mereka. Tarahum. Engkau melihat mereka. Berarti mereka kelihatan enggak? Kelihatan sholat, kelihatan rukaan, sujudan, kelihatan ruku, sujud. Masalah enggak buat mereka itu? Enggak masalah. Apalagi kalau kita memperlihatkan sebuah amal saleh dengan niat dan Allah tahu niat kita insya Allah baik. Ingin apa jemaah? Mencontohkan dan memotivasi kepada orang lain. Malah dobel-dobel lagi pahalanya itu. Dan itu masuk dalam bab dakwah hakikatnya, ya toh? Ya. Jangan ketika orang menampakkan suatu kebaikan langsung kita ponis riya. Enggak. Ya. Bahkan ada seorang sahabat yang dituduh oleh sebagian sahabat waktu dulu ketika dia begitu kencang ibadahnya dikatakan innahu mura'in. Oh, dia riya ya Rasulullah. Rasul bantah, ndak innahu yakhafullah. Yang ada dia orangnya sangat takut kepada Allah. No riya, tapi beliau sangat takut kepada Allah. Makanya beliau ibadahnya kencang. Ya, dan ini menunjukkan jangan pernah kita pernah su'udzon, jangan pernah kita su'udzon kepada saudara kita. Prinsip dan moto hidup kita ahsin dhannaka bi akhik. Perbaiki selalu sangkaanmu terhadap siapa? Saudara. Ya. Masalahnya inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Hati-hati. Jangan penuhi hidup kita dengan su'udzon, buruk sangka kepada saudara kita. Yang ada kita su'udzon sama diri kita sendiri. Sebagaimana salaf kita, mereka su'udzon sama diri mereka. Bukan sama orang lain, saya kurang, jangan-jangan saya, jangan su'udzon sama dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana salaf kita terdahulu. Makanya seingat saya Ibnu Qayyim rahimahullah menganjurkan kita agar kita apa? Ya, jangan husnudzon sama diri sendiri tapi apa? Su'udzon sama diri sendiri. Dan itu su'udzon terhadap diri sendiri itu akan apa? Memotivasi kita untuk memperbaiki diri, ya kan? Kalau antum selalu husnudzon, baik sangka sama diri antum, oh saya udah soleh, oh saya udah baik, saya udah rajin, saya sudah taat, saya sudah nanti ya. Efek jeleknya dia akan merasa dirinya aman. Wah, saya lah, surga lah. Jangan. Ya. Hendaknya kita ini sebagaimana para sahabat. Allah katakan serajin-rajinnya mereka salat, puasa, sedekah. Kata Allah wa qulubuhum wajilah. Hati mereka selalu apa? Takut. Takut kenapa? Allah tuqbala minhum. Takut kalau semua amal ibadah mereka oleh Allah enggak dikabul, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah yang saya cintai. Baik, jadi ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya Allah katakan tentang para sahabat tarahum, kau melihat mereka Muhammad. Berarti enggak masalah orang melihat kita, Nabi lihat para sahabat dahulu atau sebagian sahabat melihat sebagian sahabat yang lain beramal ibadah dan itu enggak jadi masalah. Perjuangan kita ada pada bagaimana kita apa?
apa, bagaimana kita berjuang berusaha agar kita ibadah itu bukan karena ingin dilihat orang. Orang lihat kita itu enggak masalah. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kama sami'na 'an ba'dihim aw la yatlubu al-'ilma aw ghairi dhalik min tarki al-'ibadat khashyat ar-riya. Contoh lain disebutkan oleh Syekh di sini, atau dia tidak menuntut ilmu alias enggak mau ngaji. Ya, atau yang selainnya selain menuntut ilmu. Alasannya apa? Khasyyat ar-riya. Takut apa? Takut riya. Ya. Khasyyat ar-riya. Jadi enggak mau ngaji, enggak mau hadir di majelis ilmu, katanya apa? Takut riya. Takut dibilang, wah, ente mau jadi ulama emang, ngaji rajin, berapa kali seminggu ngaji, bolak-balik ke masjid ngaji, mau jadi ulama ente. Lambat, udah tua, gak usah lah, rajin-rajin amat, dan seterusnya, aduh, gak enak nih, wes gak ngaji gitu. Takut lihat orang.

Nasihat buat orang yang ngaji, buat orang yang menuntut ilmu, jangan jadi dalih untuk tidak menuntut ilmu. Kan ucapannya la tatlubil ilma riyaan wa la tatrukhu hayaan. Jangan nuntut ilmu karena riya, jangan ninggalkan nuntut ilmu karena malu. Bagus sekali ini ucapan, tapi ini nasihat untuk orang yang siapa? Orang yang menuntut ilmu, agar mereka berusaha ikhlas dalam betul dalam menuntut ilmu, dalam proses menuntut ilmu agar mereka ikhlas. Jangan pula dipelintir jadi dalih untuk apa? Tidak mau menuntut ilmu. Alasannya apa? Takut riya. Itu karakternya siapa yang kita bahas? Karakter jahiliyah. Karakter jahiliyah. Menuntut ilmu wajib enggak? Talabul ilmi fardhu, wajib. Nah, sesuai dengan judul, mereka tinggalkan apa yang Allah wajibkan. Alasannya takwara, hati-hati, takut jatuh pada yang haram. Contohnya apa tadi? Riya, sum'ah, wis enggak usah. Intinya itu pembahasan ini ya. Masalah yang keberapa nih? Yang ke-71, intinya itu. Meninggalkan apa yang Allah wajibkan, ya, alasannya hati-hati, takut terjerumus dalam yang haram. Ini talbis syaitan, talbis iblis. Jangan mau ditipu daya oleh iblis yang mencintai. Karena mereka maunya kita jangan nyembah Allah, ya kan? Jangan ibadah. Biar nanti banyak jamaahnya di dalam neraka. Itu kan? Ya, itu. Kita lanjutkan ke masalah Al-Thaniyah wa Thalithah wa Sub'un. Masalah yang ke-72-73 digabung. 72 dan ke-73 digabung. Apa itu? Sedikit lagi ya jemaah. Mudah-mudahan bisa selesai. Tidak banyak lagi. Berapa mas permasalahan. Setelah itu kita buka kitab yang baru insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan selama kita belajar masail jahiliyah ini ada manfaat yang kita dapatkan dan kita ada gambaran tentang bagaimana karakteristik daripada orang-orang jahiliyah sehingga kita bisa menjauhkan diri dan menghindarkan diri dari karakter mereka. Ya, karakter yang keberapa? Masalah yang keberapa? 72-73. Ya'ni taqarrubuhum ila Allah bitarkit tayyibat. Mereka mengklaim mendekatkan diri kepada Allah. Saya pelan-pelan ngomong untuk ngirit tenaga jemaah ya, jadi enggak kencang-kencang. Jadi mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Tarkit thayyibat, meninggalkan apa-apa yang baik yang Allah halalkan. Ya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan apa? Yang thayyibat, yang baik, baik yang halal. Dan ini batil juga jemaah. Mau Allah halalin, kenapa ditinggalin? Kenapa mengharamkan diri? Ya, berarti ini masuk juga dalam bab mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya toh? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Jadi meninggalkan sesuatu yang baik, yang halal, ya, klaimnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan kedustaan ini atas nama Allah. Kebohongan atas nama Allah. Tipu daya ini. Ya, kayaknya sih hak ucapan mereka hakikatnya batil. Ini kalau kita bawa ucapannya Ali bin Abi Thalib, kalimat haqqin urida bi batil. Kayaknya kalimatnya hak gitu ya. Bagus mendekatkan diri dengan meninggalkan yang baik. Kayaknya keren gitu, padahal batil, hakikatnya batil. Ya, yang pertama adalah kan ada dua masalah 72 dan 73. Yang pertama yang 72 ta'abbuduhum bi tarkit thayyibat minar rizq. Ya. Yang ke-72-nya adalah mereka menyembah ya Allah katanya klaim mereka, mereka beribadah dengan meninggalkan hal yang baik-baik, yang halal-halal, yang baik-baik dari rezeki. Kalau dikatakan rezeki minar rizq lebih identik kepada apa? Berbau makanan di sini. Ini yang ke-72.

0: ya katanya beribadah dengan meninggalkan yang thayyibat, yang baik-baik, yang halal, yang Allah haram, apa yang Allah halalkan ditinggalkan. Alasannya bentuk ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Ya. Padahal itu halal dari hal yang berbau rizq, makanan, asupan, makanan, minuman. Kemudian yang ke-73, ta'abbuduhum bitarki zinatillah. Yaitu mereka beribadah, ya, alasan mereka atau klaim mereka beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan meninggalkan zinatillah, yaitu perhiasan Allah. Maksudnya lebih dekat kepada apa di sini? Identik kepada apa? Kalau tadi makanan, sekarang lebih identik kepada apa? Pakaian. Ya. Jadi mereka mengharamkan, ya, perhiasan dalam artian pakaian yang Allah sebenarnya halal, halalkan. Yang mencintai kan Allah SWT. Nanti agak luas pembahasannya ini. Contoh-contohnya ada seterusnya. Ya, nanti penjelasannya ada insyaallah taala. Jadi mana yang 72 dan 73-nya Ustaz masalahnya? Yaitu apa tadi? Mereka mendekatkan diri atau beribadah dengan apa? Meninggalkan apa yang Allah halalkan, yang Allah, ya, maksudnya apa, dengan kebaik, yang hal-hal yang baik, yang halal, yang Allah halalkan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang berbau makanan, ya. Kemudian yang kedua, yang ke-73 adalah apa? Beribadah atau mendekatkan diri katanya kepada Allah dengan meninggalkan apa? Perhiasan Allah, yaitu berupa pakaian. Mana contohnya nanti kita sampaikan. Ai kata Syekh dalam syarahnya, taqarrubuhum ila Allah bitarki thayyibat min ar-rizq wa tarki libasi zinah. Wa hadha 'inda an-nasara wa man syabahahum min as-sufiyyatil muntasibin lil-islam. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu mendekatkan diri dengan meninggalkan kebaikan-kebaikan, ya, hal-hal yang baik, yang halal dari rezeki, makanan misalnya, dan meninggalkan pakaian, ya, zinah, perhiasan, cintai Subhanahu wa Taala, yang padahal Allah Subhanahu wa Taala apa? Halalkan. Apa kata Allah di surat Al-A'raf ayat 31? Firman Allah, ini mereka meninggalkan, malah sebaliknya Allah memerintahkan. Mereka ninggalin Allah, padahal Allah merintahkan. Apa perintah Allah di Al-A'raf ayat 31? Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kul washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Gimana Allah bilang khudu, mereka malah ketinggalkan. Perhatikan nih, sedikit perhatikan. Faidah ringan. Ya. Allah katakan, "Hai anak Adam, anak cucu keturunan Adam, ambil olehmu, ya, apa? Zinatakum, perhiasan kalian yang berbau apa? Pakaian, yang dipakai, sesuatu yang dipakai." Dan ingat jemaah, sesuatu yang dipakai di sini umum, jangan cuman pikirnya apa? Yang baju, jubah, enggak. Zinah itu luas. Antum punya cincin, cakep, cincin dari perak misalnya, laki-laki, cincin dari perak, cakep, pakai, perintah Allah, khudu, ambil, pakai. Antum punya tuh yang mahal-mahal, antum punya tuh cincin dari perak misalnya, cakep, pakai dia, Allah perintahkan khudu, halal kok, Nabi aja cincinnya perak, ya toh, mencintai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya jam cakep tuh, mahal. Misalnya, jangan malu pakai. Perintah Allah, khudu. Ya. Pakai, ambil, kata Allah Azza wa Jalla. Khudu zinatakum. Jangan berpikir zina itu di sini yang berbau pakaian hanya apa? Baju saja, atau sarung saja, atau peci saja, atau sorban saja, atau ambil, pakai. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak masalah. Antum punya tas bagus, itu zina. Antum punya jam bagus, punya HP bagus, zina. Enggak haram kok. Boleh enggak? HP mahal, HP bagus, iPhone berapa misalnya antum punya, haram enggak itu? Enggak haram. Ya, enggak haram jemaah. Selama tidak berlebih-lebihan. Beli HP sampai 1M misalnya, atau beli jam sampai 1M misalnya. Ada kan tuh? Ah, itu udah masuk israf enggak itu? Berlebih-lebihan enggak kalau itu? Iya, berlebih-lebihan. Allah akhiri ayatnya wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kan larangannya di situ setelah Allah katakan ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 'Inda kulli masjid maksudnya setiap kali kau mau pergi salat, pakai pakaianmu itu. Beribadah di rumah Allah nih, mau ke masjid, pakai pakaianmu yang cakep, jubahmu yang bagus, yang jangan lusuh-lusuh. Kayak sebagian orang dengan alasan zuhud lusuh-lusuh, enggak pernah disetrika. Dari enggak kayak gitu. Zina itu perhiasan cakep bagus. Allah yang suruh. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Apalagi mau pergi ke Ka'bah yang merupakan awwalu baitin. Rumah tempat sujud kepada Allah yang pertama. Tempat mulia, kiblat kaum muslimin, mau pergi ke sana terus pakaiannya usang, padahal dia mampu untuk beli yang bagus misalnya. Dia bisa beli misalnya pergi mau ihram, dia bisa beli kain ihram yang lumayan bagus misalnya. Punya uang dia, tapi dia cari yang bekas-bekas, yang sudah lecek-lecek, lutak-lutak, apalah bahasanya, dan seterusnya. Allah musta'an. Allah bilang khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakai itu. Ya, Allah yang suruh, yang mencintai Subhanahu wa taala. Mau kondangan aja batiknya cakep amat. Ya. Ya, ke rumah Allah seonone, jangan dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ke rumah Allah pakai kaos oblong, ada gambar-gambarnya pula dan seterusnya. Ya. Jangan dia mencintai Subhanahu wa taala. Jadi, kita kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan ambil perhiasan kalian setiap kali ke rumah Allah. Maksudnya ketika mau salat, pergi salat, ambil perhiasan kalian, pakai pakaian yang bagus. Wa kulu washrabu, makan minum kalian, wala tusrifu, jangan kalian berlebihan. Larangan untuk berlebihan di sini kembali kepada mana? Kembali kepada semuanya, tiga-tiganya. Kembali kepada apa satu? Apa tadi yang pertama? Berhias, enggak boleh berlebihan dalam apa? Berhias. Bagus, cakep boleh, tapi israf berlebihan. Sampai MM-an dia beli. Ya buat apa jemaah? Udah siap enggak dengan pertanyaan kelak di akhirat itu? Dari mana kemana tuh duit? Ya boleh-boleh bagus mahal, tapi berlebih-lebihan super mahal buat apa? Allah akan hisap nanti. Paham maksudnya? Jadi berhias berlebih-lebihan juga enggak boleh jemaah cintai Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Makan. Wa kulu washrabu. Makan juga dilarang berlebihan. Washrabu, minum juga dilarang berlebihan. Masalah kita sekarang ini banyak, kita permasalahan kita kadang-kadang adalah apa? Berlebihan. Di situ permasalahan, kadang jadi penyakit dan seterusnya itu karena berlebihan. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Kata Syekh, wahada inda nasara, dan yang demikian itu, yang demikian ini adalah apa? Di sisi orang-orang nasara, wa man syabahahum, dan yang semisal dengan mereka. Mereka tinggalkan yang baik-baik, yang Allah halalkan dari rezeki. Termasuk istri itu rezeki enggak kata Nabi? Rezeki enggak istri itu? Man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinih falyattaqillah fi syatri tsani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Allah rezekikan bagi dia istri salihah, maka Allah telah sempurnakan sebagian agamanya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada yang tersisa. Berarti rezeki ya istri itu. Ya. Itu rezeki thayyibat. Ya. Kebaikan bagus, baik rezeki itu istri itu. Orang-orang Nasara ya, ruhbannya, pendeta-pendetanya kawin enggak? Enggak. Ya, rohbaniyah itu kan bid'ahnya orang-orang Nasara. Padahal mereka enggak bisa menipu syahwat mereka. Yang viral kemarin di mana ya? Yang bocah-bocah jadi korban budak. Lagi digugat itu kan? Pokoknya udah ratusan tahun kalau enggak salah itu berlalu. pelecehan seksual di gereja mana? Viral kan tuh? Nggak bisa mereka apa? Menyembunyikan, maksudnya menahan-nahan syahwat mereka dari kebutuhan terhadap yang seperti itu. Menyelisihi fitrah. Menyelisihi fitrah. Makanya nanti saya akan sampaikan betapa marahnya Nabi SAW ketika sebagian sahabat karena ingin fokus ibadah, mereka minta ikhtisak. Ikhtisak, khisak. Apa khisak? Kebiri diri sendiri. Oh marah Rasulullah SAW. Biar fokus ibadah, gak ingat cewek gitu, gak ingat akhwat gitu. Potong wae itu barang burung ibaratnya. Oh marah Rasulullah SAW. Wassalam. Minta izin tuh sahabat ikhtisar. Marah Rasulullah SAW. Mereka juga minta izin supaya apa? Tidak makan daging gitu kan. Marah Rasulullah. Thayyibat halal. Nabi aja makan daging. Ya, paha depan apalagi itu kesukaan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Minta izin untuk tidak mau makan daging. Apa? Allah halalkan padahal. Terus mereka apa? Apa? Mau meninggalkan wanita. Alias tidak menikah. Biar fokus ibadah gitu. Marah Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa min." Nikah itu sunnahku. Siapa yang enggak suka sunnahku dia enggak termasuk golonganku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Ya, jadi itu banyolannya orang-orang Nasara, terutama Ruhban, yaitu pendeta-pendeta mereka, wa man syabahahum minas sufiyah al-muntasibina lil-Islam. Dan yang menyerupai mereka, yang tasyabuh dengan Ruhban Nasara itu di kalangan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi yang mengaku menisbatkan diri kepada Islam, berafiliasi kepada Islam, tapi apa? Enggak mau makan enak-enak, enggak mau pakai pakaian yang lumayan bagus, pokoknya enggak setrika, pokoknya enggak mau yang baru-baru gitu kan. Alasannya apa? Dalilnya apa? Zuhud. Zuhud tidak menghalangi Anda untuk makan enak. Zuhud tidak menghalangi Anda untuk tidak pakai pakaian apa? Untuk menggunakan pakaian yang bagus. Zuhud tidak menghalangi Anda untuk naik kendaraan yang layak misalnya. Nggak. Jangan dijadikan dalih yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yatrukuna at-thayyibata ta'abbudan lillah azza wa jalla. Nah, ini klaimnya nih. Mereka meninggalkan yang thayyib-thayyib, yang baik-baik yang Allah halalkan, alasannya sebagai bentuk apa? Ibadah, peribadatan, taqarrub kepada Allah azza wa jalla. Fala yatazawwajuna an-nisa, maka mereka enggak menikahi wanita, enggak kawin, enggak nikah, ya. Wala yaquluna min at-thayyibat, mereka enggak mau makan yang apa? Yang enak-enak, yang baik-baik, yang bergizi, yang sehat-sehat, yang enggak mau. Padahal bisa. Coba antum lihat surat Al-Kahfi ayat 19. Itu padahal mereka dalam kondisi yang tidak mengenakan itu kondisi mereka. Meninggalkan negeri mereka demi menyelamatkan tauhid dan akidah mereka. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Itu dalam kondisi mereka ibaratnya sempit, kejepit, ibaratnya dalam kondisi yang tidak normal lah kondisi mereka, masih tetap mikir bisa makan enak. Allah sampai abadikan tuh Al-Kahfi 19. Ya, lo kita dalam kondisi normal, ya biasa, enggak ada aman, tentrem, enggak diusir dari tempat tinggal. Ya aman, punya uang misalnya, enggak mau makan enak, masak tempe, tahu every day gitu. No daging, no ayam, no pokoknya tahu, tempe, bayam, wis yang zuhud kita hidup di dunia padahal mampu dia beli. Allah musta'an, nanti zalim sama anak istri ente. Ya. Kata Syekh melanjutkan, "Fala yatazawwajuna an-nisa." Mereka tidak mau menikahi wanita. Wala ya'kuluna min at-thayyibat, enggak mau makan yang enak-enak, yang baik-baik, yang lezat-lezat, yang bergizi. Ya. Padahal saya mau kasih ke contoh tadi Al-Kahfi ayat berapa? 19 tentang pemuda-pemuda yang kondisi mereka lagi enggak normal nih kondisi mereka. di gua keluar apa di, ibaratnya kondisi keterasingan dan seterusnya, mbah mau kemana ibaratnya. Kondisi seperti itu saja sempat mereka mau makan yang apa? Yang enak. Ya. Maka sebagian mereka mengatakan faba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi. Utuslah seorang di antara kalian dengan wariq, mata uang. Mata uang zaman bahla. Ya. Berapa tahun mereka di gua? 300 sinin. 300 tahun wazdadu tis'a, tambah lagi berapa? 9 berarti 309 tahun, bayangkan di gua tersebut. Ya. Maka apa? Berarti umur duit ini udah tua sekali ya, udah enggak kepake kan, antum tahu ceritanya kan? Ya. Tapi yang namanya apa? Merasa cuman sehari semalam rasanya kan, enggak merasa udah 309 tahun. Faba'atu ahadakum biwarikikum hadza ila apa? Ila al-Madinah. Maksudnya pergi, utus seorang di antara kalian dengan mata uang ini, ya, pergi ke kota. Berarti mereka jauh dari kota, goa tempat mereka ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidur tapi mata melek. Melek matanya tuh, tapi tidur. Serem gak itu jemaah? Ada sebagian orang, saya lihat sendiri itu, tidur. Melek tapi itu serem banget pemandangannya kan, sampai Allah mengatakan lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kalau gua lihat mereka ketakutan soalnya melek tapi tidur gitu kan, serem kan ya. Itu pemuda-pemuda taib. Dan ini kalau kita mau bahas menarik untuk para pemuda. Nah, Al-Qur'an tuh sangat banyak menyebut pemuda. Maka pemuda patut berbangga ya, kalian banyak disinggung di Al-Quran. Jadi jamaah yang saya cintai kan Allah SWT, kemana? Ke kota. Falyambur, lihat ini, mereka masih mau makan enak loh. Falyambur ayyuha azka ta'aman, ya ya, falyatikum birizkim minhu wal yatalattaf wal yushiranna bikum ahada. Ya. Maka apa? Falyandur, hendaknya dia lihat-lihat tuh di antara makanan yang dijual-jual di kota itu, ayyuha azka, yang paling apa? Paling baik, paling enak, paling mantap pokoknya. Makan enak kita. Ini jarang kita dengar di ikhwan-ikhwan yang seperti ini. Padahal bisa sebenarnya, yuk makan enak kita. Makan pala kambing, makan... Bolehlah sekali antum, ayo kita makan batibul. Jangan... bajigur doang gitu, batibul sekali-sekali apalah gitu, enggak apa-apa. Ya. Ayyuha azka ta'aman, mana nih makanan Arab paling mantep, kah ayo kita bareng-bareng, jarang-jarang. Padahal mampu gitu kan. Ya itu, Masya Allah. Falyandur ayyuha azka ta'aman, yang paling bagus, paling baik, paling enak makanannya. Ya. Falyatikum birizkim minhu. Ya, maka dia datang ya dengan rezeki, dengan makanan. Ini menunjukkan rizq di sini identik dengan apa? Makanan. Makanya Allah qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadi wattayyibati minar rizq. Berarti identik dengan apa? Makanan. Ini Ashabul Kahfi bahasakan makanan apa? Falyatikum birizq. Rezeki, makanan. Ya. Dari duit tersebut. Wal yatalattaf, hendaknya dia berlaku lemah lembut, sopan santun sama orang, supaya enggak menimbulkan kecurigaan, siapa songong ini? Orang baru tapi songong, siapa nih? Wal yatalattaf, wala yushiranna bikum, wala yushiranna bikum ahada. Jangan sampai ketahuan ibaratnya siapa kita ini, identitas kita. Diam-diam gitu kan. Kamuflase dulu gitu kan. Lihat kondisi. Ya. Kemudian jemaah cintai subhanahu wa ta'ala, kata syekh, jadi mereka enggak mau makan yang enak-enak. Wa yataqashshafuna fil ma'akil wal masyarib, mereka bermiskin-miskinkan diri dalam makan makanan dan minum. Maksudnya sok miskin gitu, padahal dia bisa beli, tapi memiskin-miskinkan diri. Paham maksudnya jemaah? Tidak boleh. Takasyuf itu dilarang dalam Islam. Dia mampu beli, ya mungkin paling tidak Mio lah gitu. Tapi dia istiqomah dengan ciketer apa yang dikit-dikit mogok, dikit-dikit mogoknya ngaji ke Nur Iman gak sampai-sampai. Padahal bisa beli sekedar apa, tapi zuhud kata dia. Anda tertipu dengan kalimat zuhud tersebut. Ini kalimat tahakin urida bihi batil. Kayaknya benar tapi batil gitu zaman cintai sana. Tak. Jangan. Ya. Kalau bisa beli yang memudahkan kita untuk ibadah, kenapa enggak gitu loh. Ya, lancar gitu ibadah. Ya. Enggak lambat ngaji dan seterusnya. Ya. Gara-gara mogok terus dan seterusnya. Belilah yang bagus kalau punya uang gitu kan. Ada orang yang enggak mau gitu. Ya taqashshafuna fil ma'akil wal masyarib. Pokoknya makannya, pokoknya yang penting makan lah. Pakai nasi anget, kecap, cerot-cerot, wis makan. Padahal bisa dibeli yang lauk yang agak lumayan. Ada duitnya tapi bakhil mungkin ya. Hatta terhadap dirinya sendiri bakhilnya tenan gitu kan. Apalagi untuk orang lain ibaratnya. Padahal Allah halalkan yang mencintai. Wal masyarib, minum. Ya. Kalau bahasa teman saya, minum tidak berwarna gitu ibaratnya. Sekali-sekali minum kopi mungkin kan. Jangan bening doang gitu kan, putih. Maksudnya halal gitu, enggak apa-apa ya, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal malabis, begitu juga dalam pakaian, takasyuf dalam pakaian. Dia bisa yang rapi, distrika, rapi ya. Ya, maksudnya enak dilihat gitu. Mungkin enggak mahal-mahal banget tapi rapi. Itu perintah agama loh, jemaah. Tapi sebagian mereka, sebagian manusia itu dalihnya itu zuhud, zuhud, zuhud. Ya. Cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat enggak kisah ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diutus oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pergi debatin orang-orang Khawarij? Ingat enggak? Pergi debat orang-orang Khawarij. Ibnu Abbas datang dengan pakaian yang apa? Necis, cakep. Karena Ibnu Abbas itu terkenal necis penampilannya. Ya, kalau ada ikhwan kita yang agak necis-necis tapi sopan, nutup aurat ya dan seterusnya, ya jangan antum dong ngaju dong kayak bos ya antum. Jangan. Selama itu menutup aurat, rapi, cakep, ya enggak masalah. Ya. Jangan terlalu apa. Ibnu Abbas itu terkenal sahabat yang necis kalau berpakaian, rapi, cakep, ganteng. Udah ganteng, necis lagi. Makanya beliau pernah mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyana li ahli kama uhibbu an tatazayyana li." Aku senang berhias, berpenampilan maco, cakep, keren gitu kan di hadapan istri saya, sebagaimana saya senang istri saya berpenampilan cantik di hadapan saya. Ya. Itu. Ketika beliau pergi debat orang-orang Khawarij, pakaiannya cakep. Orang-orang Khawarij protes. Protes karena mereka pakaiannya gimana? Ya, gitu deh. Ya. Kenapa engkau datang dengan pakaian yang seperti ini? Kayak mau pamer aja. Oh, kalian engkau lihat kan kondisi kami, engkau datang dengan pakaian. Keluar dalil pertama itu yang membuat mereka keok. Belum debat sudah keok dengan apa? Dari percakapan awal aja udah keok mereka, kalah dalil. Padahal mereka orang-orang yang hidupnya dengan Quran. Tapi kayak Quran tuh enggak lewat apa kata Nabi? Kerongkongan. Yaqra'unal Quran wa la yablugh hanajirahum. Kata Ibn Abbas, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq." Ya. Allah berfirman, ya, di surat Al-A'raf ayat 32, katakan kepada mereka Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Siapa yang haramkan? Pakaian bagus, cakep, peci cakep, sorban cakep, koko cakep, sarung cakep. Siapa yang haramkan? Nggak ada. Allah halal kan kok. Ya. Kan sebab nuzul ayat ini sudah saya sampaikan. Bahwa ya apa, orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang kufar Quraisy, orang Mekah dulu itu, kalau mereka mendapatkan ada orang luar Mekah tawaf di Ka'bah dengan pakaian, itu mereka apa? Dibok-bok orang tersebut, kemudian dicabut, dibuka paksa itu pakaian. Biar tawafnya apa? Telanjang. Padahal pakaian yang bagus, siapa yang halalkan tadi? Allah halalkan, boleh kan, tayyibat. Kenapa mereka apa? Cabut. Mereka bok-bok malah orang yang apa? orang yang tawaf dengan pakai pakaian, malah mereka telanjangin, hatta perempuan blas pokoknya nggak berpakaian, tawaf sambil siul-siulan tepuk tangan, tawaf di Ka'bah, membuat bid'ah dalam agama Ibrahim yang hanif, yang lurus, agama tauhid, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Baik, jadi ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah azza wa jalla, ya, wa yaz'umuna anna hadha ibadatan lillah, dan mereka menyangka, mengklaim ini ibadah kepada Allah, meninggalkan apa yang Allah halalkan, yang enak-enak, yang baik-baik, yang cakep-cakep, ya, dia apa? Dia ya tinggalkan. Alasannya apa? Ibadah. Dia bisa ngelamar akhwat yang agak lumayan jamilah, cantik, tapi ya sebut ada yang ya jangan dia mencintai Allah Ta'ala. Karena itu ahra al yu'dama bi apa al yu'dama bainakuma, maksudnya lebih bisa menjadikan langgeng gitu yang mencintai Allah Ta'ala. Pokoknya para ulama membolehkan antajma'a bainal jamali waddin. Enggak apa-apa kau gabungkan antara kecantikan dengan agama. Karena itu ahra an yu'dama bainakuma, ibaratnya. Itu lebih bisa condong membuat langgeng. Dia bisa tuh melamar si akhwat yang agak lumayan bening, tapi cari yang gelap-gelap aja katanya misalnya. Ini contoh aja, contoh sih. Ya. Kenapa enggak di Allah halalkan kok, kamu antum bisa misalnya, sudah maju aja gitu kan, ibaratnya dia mencintai. Baik. Tapi kan cantik itu relatif. Cantik menurut ana belum tentu menurut antum, ya. Menurut antum istri antum paling apa? Cantik, ya toh? Menurut ana istri ana paling cantik, ya. Itu. Kemudian dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa walihada qala Allah Ta'ala, kata Syekh membawakan, dan ini mungkin saya akhir-akhiri dengannya pengajian kita. Oleh sebab itu Allah berfirman, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Katakan kepada mereka Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan yang baik-baik dari rezeki, yang enak-enak dari rezeki, alias makanan gitu kan, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa yang haramkan? Dan ayat ini masya Allah oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, saya pernah baca ya di sahih Bukhari, di Kitabul Libas, kitab pakaian, kan ada kitab pakaian di sahih Bukhari itu. Beliau letakkan ayat ini Al-A'raf 32 ini ya di pertama. Maksudnya beliau letakkan di awal kali di Kitabul Libas oleh Imam Bukhari dibawakan ayat ini di kitab tentang pakaian. Beliau meletakkan ayat ini. Siapa yang katakan siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah lah apa yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Beliau Imam Bukhari membawakan ayat ini pertama kali di Kitabul Libas, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Imam Bukhari menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda persis setelah Al-A'raf 32 ini beliau sudah sebutkan, setelahnya langsung beliau bawa hadis Nabi, menyebutkan hadis Nabi di mana Nabi kita bersabda, kulu makan kalian, washrabu minum kalian, walbasu pakai pakaian kalian, watasaddaqu bersedekah kalian, fi ghairi israfin wala makhilah, tanpa berlebih-lebihan, kelewat batas, dan tanpa sombong. Pakai pakaian, makan, minum, sedekah, tanpa berlebih-lebihan dan tidak sombong, ya. Setelah itu Imam Bukhari membawakan athar Ibnu Abbas. Urutannya cakep ya, maksudnya ayat, hadis, athar sahabat. Ya, apa hasar atharnya siapa? Athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kul ma syi'ta, makan apa yang kau mau makan. Mau makan ini, makanlah, enggak apa-apa, halal kok. Selama tidak haram. Ya, makan. Karena kalau kita lihat dari ayat tadi Al-A'raf 32 jemaah, katakan kepada mereka Muhammad, siapa yang Allah yang haramkan perhiasan Allah, maksudnya pakaian ya, yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan yang baik-baik, yang enak-enak dari rezeki alias makanan. Ini kita tarik satu kaidah bahwasanya al-aslu fil libasi wat ta'am apa? Al-hil. asal hukum dari makanan dan pakaian itu apa? Halal, kecuali yang ada dalil apa atas pengharamannya. Gitu? Kecuali yang ada dalil atas pengharamannya. Contoh pakaian yang Allah haramkan, yang diharamkan misalnya. Semua boleh, silahkan pakai. Kecuali yang diharamkan ada dalilnya. Apa contohnya? Sutra misalnya. Atau perhiasan ya bagi laki-laki cincin dari apa misalnya? Emas misalnya. Itu pengecualian gitu. Ya. Dan yang halal lebih banyak dari yang haram. Ibaratnya yang mencintai karena Allah SWT. Ya. Jadi asal dari pakaian dan makanan halal. Kecuali yang ditunjukkan keharamannya oleh dalil. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Abbas, makan yang kau mau makan. Ya. Kata beliau selanjutnya, ya walbas masyita, pakai pakaian yang kau mau pakai. Pakai yang mana nih? Cakep, bagus. Enggak apa-apa, nih bagus, nih cakep. Pakailah, belilah kalau mampu. Washrab masyita, minum apa yang kau mau minum selama halal, tidak berlebihan, ya minum, enggak apa-apa. Ya, ma akhta'at katsnatan, yang jadi dosa buat engkau, enggak baik buat engkau, salah buat engkau dua saja. Maksudnya dalam berpakaian dan makanan itu dua yang bisa membuat kau berdosa. Apa itu? Sarafun wa makhilah. Yaitu apa? Berlebih-lebihan satu, dan yang kedua apa? Sombong. Jadi ini keren banget jemaah. Firman Allah ditafsirkan oleh hadis Nabi. Hadis Nabi ditafsir sama atar siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas. Luar biasa. Dan ini yang menjadi manhaj yang diikuti oleh para ulama kita dalam berhujjah. Pokoknya enggak jauh-jauh dari apa? Qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabah ulul irfani. Allah berfirman begini, Rasul bersabda begini, sahabat menjelaskan seperti ini. Ini kan cakep banget ya. Ya, cakep banget Al-A'raf berapa? 32 dijelaskan langsung dengan hadis Nabi, seolah-olah hadis Nabi tadi ya itu penafsiran dari Al-A'raf 32. Nabi bilang makan, minum, pakai pakaian, sedekah kalian tanpa lebih-lebihan, tanpa sombong. Ibnu Abbas katakan menjelaskan hadis Nabi tersebut, makan apa yang kau mau, pakai apa yang kau mau, minum apa yang kau mau, enggak ada yang buat kau bisa salah ya, dosa salah kecuali dua. Maksudnya apa? Yang dua tadi apa? Berlebih-lebihan sama sombong. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Kemudian yang mencintai ya, akhir ayatnya adalah, maksudnya saya akhiri dengan satu penjelasan ringkas bahwa qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Ini keren nih, cakep banget nih ya. Di akhir ayat Allah katakan qul hiya lilladina, qul hiya, berarti kembali kepada apa tadi itu? Ya, hiya, dia, kembali kepada apa? Mu'annas kan? Zina, perhiasan, kembali lagi kepada apa? Perhiasan dari pakaian gitu. Kembali juga kepada apa? Tayyibat min rizki, yaitu makanan-makanan yang enak. Katakan kepada mereka Muhammad, qul hiya, semuanya itu perhiasan yang cakep-cakep, pakaian bagus, jam, cincin, tas, HP, mobil, apalagi ya, pakaian dan seterusnya ya. Bagus-bagus, thayyibat minar rizq. Kemudian apa? Makanan-makanan enak, bergizi, cakep, enak pokoknya. Itu lilladzina amanu fil hayatid dunya. Itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan apa? Di dunia, halal. Halal buat orang-orang beriman tuh. Buat orang-orang beriman. Ya. Pertanyaannya, orang kafir gimana? Untuk yang thayyibat minar rizq, kemudian pakaian cakep, enak, pakaian cakep, makanan enak, dan untuk orang kafir gimana? Kan Allah bilang, qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan Muhammad, itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia. Nah, orang kafirnya apa? Orang kafirnya gimana? Ngikut enggak di sini? Ngekor. Jadi sebenarnya untuk perhiasan dunia, pakaian ini, pakaian cakep, makanan enak, ini sebenarnya asalnya buat siapa dari Allah? Buat orang berkim. Orang kafir apa? Ngekor, numpang. Kalau kata Ibnu Abbas, syarakahumul kufar. Maksudnya orang kufar itu cuma apa? ngikut ngekor kepada orang beriman, menikmati apa yang Allah berikan. Ibaratnya kalau bukan sebabnya ada orang beriman, mungkin orang kafir apa enggak mudah mati kelaparan ibaratnya kan. Tapi dengan sebab orang beriman, Allah turunkan tuh rezeki, pakaian, makanan yang enak-enak, yang baik-baik dan seterusnya. Orang kafirnya apa? Numpang. Karena enggak disebut di sini orang kafir ya. Enggak disebut. Numpang mekor mereka. Ya. Kenapa dibilang orang kafir numpang di sini? Akhir ayat. Khalisatal yaumal qiyamah. Ya, ini dalil bahwasanya orang kafir di dunia ini makan enak, berpakaian cakep, bahkan mereka kadang-kadang lebih cakep pakaiannya dari kita, lebih mahal. Mereka numpang, mereka ngikut. Ngikut doang, nebeng kalau bahasa kita. Allah katakan khalisata yaumal qiyamah. Nanti pakaian cakep, terus apa lagi? Makanan enak, itu spesial hanya berarti ya. Khalisah khusus pokoknya spesial hanya akan dirasakan, dinikmati nanti di hari kiamat. Pakaian enak yang di dunia bahkan sutra haram, di surga jadi apa? Jadi halal. Makanan enak, yang minum-minuman haram malah khomer, di surga jadi halal, bahkan ada sungai khomer gitu. Itu khalisatal yaumal qiyamah, itu khusus buat orang-orang siapa di hari kiamat? Orang-orang beriman. Orang kafir ikut enggak nanti di sana? Enggak, berarti hanya nebeng di mana mereka? Yang gitu, nebeng di dunia doang. Di hari akhirat mereka enggak. Allah haramkan, innallaha haramahuma 'alal kafirin. Ketika mereka minta penduduk neraka, minta minum, minta makanan surga, penduduk surga mengatakan sambil nonton mereka dilebak di jahanam, mudah-mudahan kita yang nonton bukan ditonton. Apa kata mereka? Innallaha haramahuma 'alal kafirin. Sorry ya, Allah sudah haramkan ini minuman surga, makanan surga buat orang-orang kafir kayak kalian. Allah haramkan. Sudah kalian tuh cukup nebeng di dunia aja sama kami ibaratnya. Ya. Sekarang haram buat kalian khalisata yaumil qiyamah. Lihat akhir ayatnya itu. Ya kan? Begitu kan? Khusus spesial buat orang-orang beriman di hari kiamat. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Khusus buat orang-orang beriman di hari kiamat. Dan Allah akhiri kadzalika nufas di akhir ayat dikatakan kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah ya ayat-ayat tersebut kami perinci, hukum-hukum ya itu kami, hukum-hukum dalam ayat-ayat tersebut kami perinci ya buat orang-orang yang berilmu mengetahui. Ini menunjukkan kita kalau mau mengetahui perincian hukum ini, hukum itu, makanan ini, perhiasan itu, boleh enggak boleh dan seterusnya. Kalau kita mau mengetahui perinciannya harus apa? Ya'lamun, harus belajar, harus berilmu. Jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ana enggak mau janji lagi bilang terakhir-terakhir, enggak terakhir-terakhir. Ini sudah terakhir beneran. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke lanjutan syarahnya insyaallah, penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Masail Jahiliyah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Selamat beristirahat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal?
2: Thank you.

Hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.

Wilujeng Wangi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
3: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa hifz

Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul Islam kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudhillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwatal Islam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga tidak lupa para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. A'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Dengan taufiknya kita dimudahkan kembali bertemu dalam semangat menuntut ilmu insyaallah, melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kita masih di pembahasan tentang taala yang hakikatnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada ridhonya. Dan tentu yang paling utama dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan masalah tauhid, meninggalkan segala sesuatu yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala untuk segala kecintaan kita diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, meninggalkan segala bentuk ketakutan kepada makhluk untuk kita jadikan ketakutan kita hanya dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pengharapan dan ketergantungan diri kepada selain Allah untuk diarahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah kesimpulan dari makna hijrah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum, di kajian kita yang pekan lalu ada sedikit gangguan. Makanya saya ingin bawakan lagi pembahasan akhir yang kita bahas mengenai masalah hijrah di pembahasan al-hijratu bainal quwwati wadh-dha'f. Hijrah itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, tentu karena cinta, takut dan pengharapan, iman di hati seorang itu bertingkat-tingkat, maka itu akan menentukan kekuatan hijrahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, wa hadhihi al-hijratu taqwa wa tad'ufu bihasabi quwwati da'i al-mahabbati fi qalbi al-'abdi. Fa kullama kana da'i fi qalbi al-'abdi aqwa, kanat hadhihi al-hijratu aqwa wa atamma wa akmala. Wa idha da'ufa ad-da'i da'ufat al-hijratu hatta annahu la yakadu yash'uru biha 'ilman wa la yataharraku biha iradatan. Ya, hijrah yang ada, keinginan untuk hijrah yang ada di hati setiap orang yang beriman bisa kuat atau lemah sesuai dengan kuat atau lemahnya da'il mahabbah, ya, motivasi cinta dari dalam hati kita, dari dalam hati seorang hamba, sesuai kuat dengan kekuatan atau kelemahan motivasi cinta di dalam hati seorang hamba. Maka setiap kali motivasi ini semakin kuat di hati seorang hamba, maka hijrahnya pun akan semakin kuat, semakin lengkap, semakin sempurna. Sebaliknya, kalau dia lemah di hati seorang hamba, maka keinginan hijrahnya pun lemah, sampai-sampai hampir-hampir dia tidak merasakannya, merasakan keberadaannya dan tidak menggerakkan keinginannya. Ini tentu kembali kepada masalah iman. Kembali kepada masalah penyempurnaan tauhid di hati kita. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, karena ini hijrah yang wajib, ya, yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim di pertemuan kita yang lalu dan akan dipertegas lagi di sini, bahwa penjelasan masalah ini hampir-hampir tidak dicantumkan dari penjelasan orang-orang yang membahas tentang masalah hijrah. Bahkan justru yang ditekankan oleh mereka adalah hijrah yang kadang-kadang sebagian orang tidak pernah merasakannya. Contoh misalnya hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Ada sebagian orang yang tidak merasakannya. Mungkin dia ditinggal di negeri kaum muslimin, syiar-syiar Islam nampak, maka dia tidak perlu melakukan hijrah ke luar negeri misalnya, ke negeri lain. Ya, ini bisa jadi tidak semua hamba mengalaminya. Tapi untuk hijrah hati ini, inilah yang penting dan harus menyertai seorang hamba dalam semua hidupnya, dalam segala keadaannya. Makanya di sini Ibnu Qayyim mengingatkan akan masalah ini, bahwa ini adalah satu hal yang mengherankan ketika orang membicarakan tentang masalah hijrah dengan panjang lebar, ya, membahas tentang kewajiban hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, atau membahas tentang makna hijrah yang terputus setelah Fathu Makkah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah lagi setelah negeri atau kota Mekah ditaklukkan menjadi negeri muslim. Tapi yang ada adalah jihad dan niat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan masalah ini disebutkan secara panjang lebar, tapi hijrah yang hakiki, hijrah hati, ya, ini hampir tidak dibicarakan. Padahal ini adalah hijrah yang paling penting, hijrah yang terus-menerus berlaku sepanjang hidup manusia selama masih ada hembusan nafasnya, dan ini adalah hijrah yang menunjukkan benar tidaknya iman di hati seorang hamba, ya. Maka ini perlu mendapat perhatian penting seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan makna hijrah yang sesungguhnya. Baik, kita melangkah ke pasal yang berikutnya. Ya, karena pembahasan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, saya cuma sebutkan ringkasan atau kesimpulannya saja. Sekarang setelah hijrah kepada Allah, pembahasan berikutnya adalah fil hijratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hadis yang menjadi sandaran ini adalah hadis riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya

wa agharat 'alaiha al-a'adi faghawarat manahilaha wa 'uyunaha. Adapun hijrah kepada Rasulullah SAW, ini cirinya orang yang ingin kembali ke jalan Allah, dia tidak akan lepas dari dua hijrah, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana landasan Islam itu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah semata-mata, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Nah, sekarang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya ibaratnya ma'lamun, hanya satu rambu. Ya, hanya satu menara yang tidak tersisa kecuali namanya. Satu tanda, tapi hanya cuma namanya saja. Yakni hampir jarang yang mempraktikannya. Wa manhajun lam tatruk minhu bunayyatut tariqi siwa rasmihi. Dan sebuah jalan ya, yang tidak disisakan dari jalan-jalan kecilnya, jalan-jalan cabangnya, kecuali tinggal garisnya saja. Hampir tidak nampak lagi jalannya, saking tidak ada yang mau menempuhnya di akhir zaman. Wa mahajjatun, dan juga jalan utama yang telah dihembus, telah tertiup angin kencang yang berdebu sehingga menutupi tanda-tandanya. Kabur dalam pandangan kebanyakan manusia. Apa arti hijrah kepada Rasulullah SAW? Apa artinya membela dan menghidupkan sunnah? Bagaimana cara menempuh jalannya Rasulullah SAW? Kebanyakan orang di akhir zaman hampir-hampir tidak melihat lagi ini sebagai jalan yang jelas dan petunjuk yang sempurna yang harusnya ditempuh. Bukan karena penjelasan dalam Al-Quran dan sunnah yang tidak jelas, tapi siapa yang mau menempuhnya? Ya. Wa agharat alaihal a'adi, sehingga tanda-tanda ini ya, bahkan gowarat manahilaha wa uyunaha, sehingga bisa merebut mata air-mata airnya, sumber-sumber airnya untuk melumpuhkan kita ya. Fasalikuha gharibun bainal ibad, maka orang yang mau menempuh jalan ini, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, benar-benar asing di antara manusia. Perhatikan, berhijrah dengan benar kepada sunnah Rasulullah SAW ini bukan perkara yang kita katakan rame sebagaimana pengajian-pengajian rame dihadiri. Ini adalah gharib di antara makhluk, di antara semua manusia, kata Ibnu Qayyim. Faridun baina kulli hayyin wanad, ba'idun ala kurbil makan. Ya, faridun, orang yang menempuhnya akan menyendiri, akan terasingkan. Baina kulli hayyin wa nad, di setiap ya, di kalangan, di setiap perkampungan, di setiap perkumpulan. Ba'idun ala kurbil makan, dianggap jauh padahal dekat tempatnya, asing di kalangan penduduknya. Wahidun ala kathratil jiran, dia dianggap sendiri padahal banyak tetangganya. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, orang yang berpegang teguh dengan Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, balil islamul haq alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal yawma ashaddu gurbatan minhu fi awwali dhuhurih wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu mashhuratan ma'rufatan jiddan wa ahluhu ghuraba'u ashadda ghurbatan bainan nas. Kata beliau, Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini atau zaman ini itu lebih asing dibandingkan pertama kali datangnya. Al-Ghuraba yang ada saat ini karena berpegang teguh dengan sunnah itu lebih asing dibandingkan pertama kali datangnya. Di awal Rasulullah SAW mendakwakan Islam. Meskipun rambu-rambu sunnah, rambu-rambu Islam yang benar, tanda-tandanya atau petunjuknya yang zahir itu masyhur, semua orang mengenalnya, dikenal di kalangan manusia, sangat dikenal di kalangan manusia.

0: tapi tetap orang-orang yang berpegang teguh dengannya, asing, terasing, ya, dengan keterasingan yang sangat di kalangan manusia. Ini adalah kenyataan. Berarti hijrah kepada Rasulullah SAW sama keadaannya, yakni asing, dan tidak semua orang mau memberikan perhatian untuk melakukan hal ini, meskipun semua mengaku adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, semua mengaku mengatakan mencintai Rasulullah SAW. Mustauhishun mimma bihi yasta'nisun. Musta'nisun mimma bihi yastauhishun. Mukimun idza dha'anu. Dha'inun idza qata'al idza qatanu. Munfaridun fi tariqi talabihi. La yaqarru qararuhu hatta yadhfara bi arbihi. Hatta yadhfara bi arabihi. Fahuwa al-kainu ma'ahum bijasadihi al-ba'idu minhum bimaksadih. Orang ini adalah orang yang mustauhishun bima bihi yasta'nisun. Menjauh dari hal-hal yang dicintai kebanyakan manusia. Manusia mengejar dunia, mengejar hal-hal yang menjauhkan dari petunjuk Allah, maka dia justru menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Ketika orang berlomba-lomba dengan dunianya, maka dia berlomba untuk agamanya. Musta'nisun, dia justru merasa nikmat dengan hal-hal yang ditakuti manusia. Ketika orang-orang ya tidak perhatian terhadap iman, terhadap tauhidnya, terhadap renungan, terhadap Al-Quran, karena manusia hanya bangga dengan apa yang mendatangkan kesenangan dunia, justru dia merasa senang dengan hal tersebut. Ya, ini beda keadaannya dengan manusia. Mukimun idza dha'anu. Ya, dia adalah seperti orang yang tinggal ketika manusia melakukan perjalanan. Dha'inun idza qatanu. Dia justru melakukan perjalanan ketika manusia sedang senang untuk tinggal dan memanen hasil mereka. Ya, ini gambarannya, dia adalah orang yang asing di kalangan manusia. Cita-citanya berbeda, keinginannya berbeda, target hidupnya berbeda, pandangan hidupnya berbeda di kalangan manusia. Subhanallah, penjelasan Imam Ibnu Qayyim ini, kalau kita bandingkan dengan penjelasan para ulama yang lain, seperti diterangkan oleh Imam Al-Ajurri dalam risalah beliau yang sangat indah, Al-Ghuraba'u Bainal Muslimin, orang-orang yang asing di kalangan muslimin, di kalangan orang-orang yang beriman, Bainal Mu'minin, Al-Ghuraba'u Minal Mu'minin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang asing di kalangan orang-orang yang beriman, kita dapati mereka menjelaskan ghuraba itu seperti namanya, asing. Jadi bukan cuma mereka mengaku berpegang teguh dengan sunnah atau mengaku ingin kembali kepada pemahaman yang benar. Dalam pengakuan, ini sudah cukup asing di kalangan manusia. Tapi dalam praktek mereka benar-benar asing. Ya, sampai-sampai Imam Al-Ajuri menjelaskan, contoh di kalangan penuntut ilmu. Banyak penuntut ilmu. Tapi mereka ini benar-benar gharib di kalangan penuntut ilmu. Penuntut ilmunya nyari ini, mereka nyari yang ini. Ya. Di kalangan orang yang sholat misalnya, dia juga asing. Karena orang yang sholat mungkin perhatian memperbanyak sholatnya, memperindah di kalangan manusia, sekedar menampakkan. Tapi dia justru perhatian terhadap khusyuknya, ikhlasnya, kebaikan-kebaikan yang menyangkut hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ke arah sini, dia ke arah sini. Benar-benar asing dalam seperti namanya. Mereka asing di kalangan penuntut ilmu, asing di kalangan orang-orang yang berzikir, asing di kalangan pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran mentargetkan, wah harus saya bagus kedengaran, harus kelihatan banyak hafalannya. Dia perhatiannya merenungkan Al-Quran, mengambil manfaat, mengobati penyakit hatinya. Hal-hal yang benar-benar sesuai dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang tidak diperhatikan oleh mayoritas manusia. Maka mereka benar-benar asing. Ini penjelasan para ulama tentang makna asingnya mereka seperti yang diterangkan oleh penjelasan ini. Munfaridun fi tariqi talabihi. Dia selalu menyendiri dalam jalan pencariannya. Karena manusia mencari yang lain, dia mencari yang lain, asing dalam pencariannya. La yaqarru qararuhu hatta yadhfara bi arabihi. Tidak akan tenang hatinya. Tidak akan damai jiwanya sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Sampai dia meraih apa yang dicarinya. Fahuwal kainu ma'ahum bijasadihi, maka meskipun dia kelihatan bersama manusia, bersama orang lain dengan jasadnya, tapi alba'inu minhum bimaqsadihi, tapi hakikatnya dia jauh dari mereka dengan kehendaknya, dengan tujuannya. Hanya jasadnya yang terlihat bersama manusia, tapi niat di hatinya, kehendak di hatinya, cita-cita yang ditujunya benar-benar berbeda dengan apa yang ada pada kebanyakan manusia. Inilah orang-orang yang asing dalam artian yang sesungguhnya. Namat fi talabil huda a'yunuhum wa ma lailun matiyatuhu bina'imin wa qa'adu anil hiti wa huwa fi talabiha musyammarun qa'imun. Namat fi talabil huda a'yunuhum, ketika manusia tertidur, ya, lalai dari mencari petunjuk, padahal malam itu, ya, tidaklah ditunggangi oleh orang-orang yang tertidur. Ketika mereka manusia, kebanyakan manusia, qa'adu, ya, terhenti untuk melakukan hijrah, ya, tidak bersungguh-sungguh berhenti untuk melakukan hijrah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia terus melakukan pencarian, terus berjalan, terus bersungguh-sungguh dan berdiri, ya, bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Ya ibunahu bi mukhalafati araihim wa yazruna alaihi izra'ah wa yuzruna alaihi izra'ahu ala jahalatihim wa ahwaihim. Mayoritas manusia akan mencela dia karena dia selalu menyelisihi pemikiran kebanyakan manusia. Mereka akan mengejeknya. Mereka akan merendahkannya atau meremehkannya sesuai dengan bagaimana dia mengetahui kejahilan, ya. Karena mereka akan mengejeknya atau merendahkannya karena kejahilan dan hawa nafsu mereka. Wa qad rajamu fihi dununa wa adaku alaihi al-uyun wa tarabbasu bihi raibal manun. Sungguh mereka telah melemparkan persangkaan-persangkaan buruk kepadanya. Wa adaku alaihi al-uyun, dan telah memandangnya dengan penuh pengawasan, ya. Wa tarabbasu bihi raibal manun, dan terus mengawasi keadaannya dalam keadaan dia diragukan. Ya, ini pandangan manusia pun terhadap dirinya asing. Karena cita-citanya, keadaannya sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Masya Allah, kalau kita perhatikan, memang Rasulullah SAW mengatakan, ya, tentang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran di ketika manusia banyak yang berpaling darinya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Unasun salihuna fi unasin su'in kathir, man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang-orang yang saleh yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah manusia yang jumlahnya banyak, orang yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada orang yang mau mengikuti mereka. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka tunggulah, nantikanlah, sesungguhnya aku atau kami bersama kalian juga menantikan. Yakni menantikan keputusan dari Allah, mana yang benar di antara kita. Qala rabbihkum bilhaqqi wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Ini ucapan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Maka nabi berkata, "Rabbihkum bil haqq, wahai Rabbku, ya, berilah hukum dengan kebenaran. Dan sungguh Rabb kita yang Maha Pemurah, dialah tempat meminta pertolongan dari sifat-sifat buruk yang kalian sebutkan. Nahnu wa iyyakum namutu fama aflaha indal hisabi man nadama." Kita dan kalian semua akan mati dan tidaklah beruntung pada waktu perhitungan nanti orang yang akan menyesal dengan keburukan yang dilakukannya. Wal maksud, dan maksudnya di sini, kesimpulannya, anna hadhihi al-hijratan nabawiyyata sya'nuha syadidun wa tariquha ala ghairil mushtaqi wa irun ba'id. Kesimpulannya, hijrah nabawiyah, hijrah kepada Rasulullah SAW, keadaannya sangat berat. Susah kecuali orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya ya bukanlah jalan yang biasa, bukanlah jalan yang menyenangkan. Jalannya adalah susah dan jauh perjalanan yang harus ditempuh. Ini keadaannya bagi orang yang tidak memandangnya tentu saja dengan pandangan Islam, yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di sini ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam pandangan kita kelihatan remeh. Hanya cukup kita mengaku ingin kembali kepada Allah dan Rasulnya, kita mengikuti kajian sunnah, kita menganggap sudah sempurna, kita mengamalkan semua itu. Coba baru kita bahas tadi masalah hijrah kepada Allah saja, sudah banyak hal-hal yang kita langgar dalam masalah tauhid, menempatkan cinta, takut, dan berharap. Sekarang masalah yang berhubungan dengan hijrah kepada Rasulullah SAW. Gambarannya seperti ini. Benar-benar ghuraba, orang yang berpegang teguh dengannya. Ya, kita lihat keterangan beliau selanjutnya. Wala amrillahi. Wala umrillahi ma hiya illa nurun yatala'la'u. Walakin. Walakin anatil dhalamuhu wa badrun adha'a masyariqal ardi wa magharibaha wala umrillahi ma hiya illa nurun yatala'la'u walakin anta dhalamuhu wa badrun adha'a masyariqal ardi wa magharibaha walakin anta ghaimuhu wa qatamuhu wa manhalun wa mubtada'un li khabarin 'adzim walakin laisa indaka khabaruh. Ya, ini perumpamaan kata beliau. Wala amrillah, maka demi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, ma hiya illa nurun yatala'la. Hijrah ini tidak lain adalah cahaya. Cahaya yang terang benderang. Tetapi engkaulah yang memberikan, menjadikannya gelap. Engkaulah kegelapannya. Ya, ini cahayanya terang. Tapi hamba yang tidak sungguh-sungguh dalam hijrahnya ini, dia menjadi kegelapan di tengah-tengah cahaya yang terang benderang. Ini ibaratnya adalah badrun, bulan purnama yang akan menyinari semua penjuru bumi, timur dan baratnya. Tetapi engkaulah yang menjadi ghaimuhu, awan yang menutupinya, ya, dan kegelapan yang menaunginya. Dan debu yang menjadikan tertutup cahayanya. Engkaulah yang menjadikan awan dan kabut yang menutupi cahayanya, atau debu yang menutupi cahayanya. Wa manhalun adzbun safin. Ya. Dan ini adalah ibaratnya seperti mata air yang sejuk dan jernih. Wa anta kadaruhu, tapi kamulah yang menjadikannya keruh. Wa mubtada'un li khabarin 'adzim. Ini semua mubtada, ya. Awal kalimat untuk menjelaskan satu berita yang agung, tetapi di sisimu, ya, kamu sama sekali tidak memiliki berita yang agung tersebut. Orang cuma tahu permulaannya, cuma tahu beritanya, cuma tahu simbol-simbolnya saja. Tapi untuk bisa menjalankannya dengan benar, ini ternyata kebanyakan orang-orang yang mundur dan tidak bisa melakukannya. Fasma'il ana sya'nu hadhil hijrata wad dalalata 'alaiha. Fasma'il ana sya'na hadhil hijrati wad dalalati 'alaiha. Wahasib ma bainaka wa bainallahi hal anta minal muhajirina laha awil muhajirina ilaiha. Maka dengarkanlah sekarang bagaimana gambaran tentang hijrah ini dan penjelasan tentangnya atau petunjuk untuk bisa melakukannya. Kemudian hasib ma bainaka, nilailah antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu benar-benar termasuk orang yang berhijrah karenanya, atau berhijrah untuk bisa mendapatkannya. Yakni sekarang beliau akan menjelaskan tentang hijrah ini dan akan terlihat buktinya bahwa kebanyakan manusia benar-benar masih jauh dari pemahaman dan pengamalan yang benar terhadap atau tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan dijelaskan lebih gamblang lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau kita masih ingat ya, beberapa kali mungkin di dalam kajian-kajian kita akan diterangkan bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah dalam arti yang sesungguhnya lahir dan batinnya itu di setiap zaman benar-benar asing, sampai pun di kalangan orang-orang yang terlihat ketika menghadiri kajian sunnah itu jumlahnya banyak. Kalau kita masih ingat pernah ya, saya sendiri atau mungkin juga para ustadz yang lainnya menukilkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dinukil sebuah athar dari beliau misalnya di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Ra'i wa Adabil Sami oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada umitat fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan manusia, maka bersabarlah wahai ahlu sunnah karena sesungguhnya jumlah kalian yang paling sedikit di antara manusia. Imam Bukhari ketika mengatakan ini, itu di zaman beliau dan termasuk di majelis beliau itu dihadiri ribuan manusia. Karena beliau hidup di abad ketiga Hijriah, zaman keemasan periwayatan hadis. Tapi yang menjadi poin penting dari ucapan beliau, beliau mengatakan kalian jumlahnya paling sedikit. Padahal beliau lihat di hadapannya banyak yang menghadiri majelis ya kajian ilmu hadis di zaman beliau. Orang-orang yang belajar hadis Rasulullah SAW demikian banyak dan berlimpah. Kata para ulama, ini ada isyarat Imam Bukhari memahami tentu dengan ilmu beliau, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak semua yang hadir dalam kajian atau majelis yang demikian besar jumlahnya, tidak semua yang keluar dari itu benar-benar ingin mempraktikkan ilmunya, ingin menjadikan lahir dan batinnya mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah gambaran dan keadaannya kenapa dikatakan hijrah ini benar-benar asing. Sampai digambarkan oleh beliau, ibaratnya cahaya, kamulah yang menjadi kegelapannya. Ya, bulan purnama yang menerangi semua penjuru bumi, tapi justru kamu menjadi awan dan debu yang menghalangi sampainya cahayanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ya bentuk keburukan yang menimpa seorang hamba ketika dia tidak memahami dan kemudian tidak sungguh-sungguh untuk mempraktikkan hijrah yang agung ini, yaitu hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan dijelaskan oleh beliau dalam pembahasan selanjutnya. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada ya. Sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga apa yang kita baca dan kita jelaskan bermanfaat, memberi motivasi kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan terus membaca dan memahami serta mengamalkan penjelasan yang diterangkan oleh para ulama kita, dan juga kelanjutan insyaallah dari penjelasan risalah yang sangat manfaat ini, Ar-Risalatut Tabuqiyah, tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Dan ikhwatul Islam, mohon maaf suara kami agak sedikit terganggu. Bagi Anda yang bertanya silahkan di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819896543. Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan kepada Anda bila Anda kurang jelas mendengar suara dari kami. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menyampaikan dakwah Islamiyah ini melalui program-program yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz, dari Abdullah di Bekasi yang bertanya. Ustaz, alhamdulillah ana dan sekeluarga telah mengenal sunnah. Mulai saat ini kami sudah mulai belajar, dan cita-cita saya pun yang awalnya dari kuliah umum, dari teknik, sekarang ana pingin serius mempelajari agama dan kepingin untuk dapat menuntut ilmu di kota Madinah. Bagaimana Ustaz ya? Terasa berat sekali saat ini. Yang saya rasakan, teman-teman mulai menjauh, kehidupan terasa berat dan sempit, dan cita-cita tersebut terasa berat karena saya harus melewati banyak tahapan, mulai belajar dari awal, baik dari bahasa Arab hingga menghafal Quran. Mohon diberikan semangat dan penjelasan kita untuk menghadapi segala permasalahan ini, Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari saudara kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, menguatkan tekad beliau untuk berhijrah dengan sebenarnya dan menjadikan kesabaran bagi beliau dalam menghadapi risiko-risikonya. Ya, tentu saja kita katakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada antum dan kepada kita semua dengan dipilih untuk mengenal jalan Islam, mengenal jalan sunnah Rasulullah SAW, yang bisa kita buktikan di sekitar kita banyak orang-orang yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengenal kemuliaan yang agung ini. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmatnya, kemudian minta kekuatan agar kita jadikan istiqamah di atasnya. Bahwa kita ingat juga orang-orang yang mulia sebelum kita, yang lebih tinggi kedudukannya, para nabi dan para rasul, mereka mendapatkan cobaan di jalan Allah yang lebih keras dari cobaan yang kita alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Asyaddu nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal yubtala ar-rajulu 'ala hasabi dinih." Orang yang paling keras cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, para rasul alaihi salatu wasallam, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka kedudukannya. Masing-masing manusia akan diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Oleh karena itulah, ini menjadi sebab yang memotivasi diri kita, bahwa dengan semakin meningkat iman kita, ujian kita bertambah untuk Allah sempurnakan karunia-Nya kepada kita semua. Makanya kita bersabar, banyak cobaan, dengan kita semakin bersabar tentu semakin meninggikan keutamaan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diri dengan orang-orang yang soleh yang bisa menasihati kita dalam kebaikan. Terus ikuti kajian-kajian Islam yang memotivasi kebaikan pada diri kita, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita berpindah ke lingkungan yang lebih baik, yang membuat kita lebih semangat belajar, banyak dukungan, dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomah di atas kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Fik barakallahu, saya terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk khususnya yang bertanya pada kesempatan kali ini dan kita semua yang menyimak apa yang telah Ustaz jelaskan. Berikutnya kami mengundang Khotel Islam. Anda semuanya ingin menghubungi kami via telepon, silahkan, kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
2: Dengan Umu Fadli di Sumatera Barat.
1: Silakan, Umu Fadli.
2: Iya. Ya. Begini, Ustaz. Kita selama ini melakukan satu amalan. Istiqomah di atasnya sudah 4 tahun. Satu amalan sunnah, puasa sunnah. Tiba-tiba ada kejenuhan di akhir-akhir ini, Ustaz. Gimana solusinya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan. Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari siapa tadi? Ummu Fadli ya, di Sumatera Barat kalau nggak salah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, tentu juga untuk kita semua. Ya, pertanyaannya tentang seseorang yang semangat berapa tahun, ternyata tiba-tiba ada kejenuhan. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, maka kita katakan ini adalah godaan syaitan. Oleh karena itulah, ibu dan kita semua, kalau kita punya amal kebaikan, jangan lupa untuk selalu minta kepada Allah agar ditetapkan di atas amal tersebut. Kita bisa mengerjakannya bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, atau rajinnya kita, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana taufik itu Allah bisa berikan kepada siapa yang dikehendakinya, juga bisa dicabut dari siapa yang dikehendakinya. Setiap kita selesai melaksanakan kebaikan, kita puji Allah dan minta supaya kebaikan itu ditetapkan ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kebaikan-kebaikan tersebut, ya, kita usahakan untuk kita bisa Perbaiki iman agar kita rasakan nikmatnya, lezatnya. Karena sesuatu yang lezat tidak akan kita tinggalkan selama-lamanya. Maka oleh karena itulah, amal soleh yang kita kerjakan, kita akan tingkatkan kualitasnya dengan meningkatkan keimanan, keikhlasan kita dalam menjalankannya. Kemudian kita kenali keutamaan dari kebaikan-kebaikan ini, termasuk juga keutamaan menetapi kebaikan, continue melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus-menerus dilakukan, yang continue kita kerjakan meskipun sedikit. Keutamaan seperti ini kalau kita semakin kenal, apalagi dengan perbaikan iman yang meningkatkan kualitas iman kita sehingga kita mencintai, merasakan nikmat ketika mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, ini akan menjadikan kita insya Allah tidak akan meninggalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya, Khotil Islam, kami angkat kembali untuk Anda yang menghubungi nomor kami di 0218236543 dan bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Di mana?
3: Dari Ummu Sadila di Pekanbaru.
1: Silakan, Ummu Sadila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gini, Pak Ustadz, setelah kita hijrah, Pak Ustadz, lalu kita udah banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari hadis Al-Quran, tetapi setelah ilmu itu kita dapat, kita tidak bisa mengerjakannya, Pak Ustadz. Karena setelah itu kita ditimpa musibah sakit. Jadi kita tidak bisa seperti kita berangkat haji dulu, setelah haji tidak sesuai sunnah. Sekarang kita mau makan haji, sepertinya kita enggak bisa lagi karena kita ditimpa penyakit. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Syukran, jazakillah khair.
1: Baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, pertanyaan bermanfaat. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Fadhal Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat agung sekali dari ibu yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkan semangatnya terus bertambah dalam keadaan sehat maupun sakit. Ya. Ya, ibu tadi bertanya, setelah belajar kita banyak mengenal ilmu, tapi terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita amalkan karena kondisi kita yang ada saat ini, misalnya sedang sakit. Kita katakan, ibu, alhamdulillah, pertama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kita terlalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta istiqamah di atas kebaikan ini, dan kita harus tetap bersangka baik kepadanya. Sakit yang kita alami atau kondisi apapun, itulah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus meridhoi keadaan ini karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya, maha sempurna karunia-Nya, termasuk maha sempurna ketentuan takdirnya. Ya. Itulah sebabnya kita ketahui di dalam Islam ada kedudukan yang sangat agung yang merupakan bukti kesempurnaan iman, yaitu ridha billahi rabban. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan kelezatan iman, iman yang sempurna, orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ridha kepada Allah sebagai Rabb, ya, ini termasuk meridhai ketentuannya. Kalau sekarang tidak bisa kita kerjakan, masya Allah, ada kita punya pahala niat. Kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Atau bahkan kita bisa misalnya mengumrohkan orang lain yang membutuhkannya. Kita punya banyak kebaikan-kebaikan dalam Islam, apalagi setelah kita kenal sunnah, kita kenal dalil-dalilnya. Yang pernah kita kerjakan di masa lalu belum sesuai dengan sunnah, alhamdulillah, kita punya tekad, seandainya Allah berikan kesempatan kepada kita, sekali lagi kita akan kerjakan, dan ini sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan pahala niat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mengetahui keadaan kita dan tekad di hati kita. Sudah kita bahas kemarin, hijrah yang hakiki adalah hijrahnya hati. Dimulai dari kesungguhan di hati kita, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi meskipun badan kita terhalang untuk bisa mendapatkannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'ala Allah taala syahadata bisidqin, balaghahullahu manazilash syuhada'i wa in mata 'ala firasyi." Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala derajat mati syahid dengan sungguh-sungguh dari hatinya, maka Allah akan mencapaikan dia, menyampaikan dia kepada kedudukan orang yang mati syahid meskipun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Banyak hadis yang semakna dengan ini. Yang jelas kesimpulannya kata para ulama, faedahnya, amalan hati yang benar, tekad yang sungguh-sungguh di dalam hati, itu bisa menjadikan manusia meraih kedudukan yang tinggi yang belum bisa dicapai oleh anggota badannya. Atau kalaupun anggota badannya terhalang untuk bisa melakukannya, tapi hatinya telah sampai duluan kepada kedudukan dan kemuliaan yang tinggi tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Fik barakallahu, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin secara langsung menghubungi kami via telepon dan bertanya kepada Ustaz. Kami tunggu pertanyaan Anda di line telepon 021-823-6543. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya. Halo.
4: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Di mana?
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya, saya Ahmad dari Tangerang.
1: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, saya dapat pendapat dari Ustaz bahwa hijrah itu meninggalkan yang dilarang dan berusaha untuk melaksanakan kebaikan. Kalau tapi kebaikan ibadah yang baik itu semampu kita. Mm-hmm. Tapi kalau meninggalkan itu harus 100%. Mm. Karena kalau masih ada itu berarti malah bisa jadi nol hijrahnya. Nah, ini ada satu pertanyaan. Kebanyakan juga kita di kehidupan sehari-hari kita nggak ngerti bahwa itu perbuatan riba dalam hal muamalah. Kalau kita masih lakukan berarti hijrahnya bisa gagal. Nah, pertanyaannya, kita ada order ini, konveksi, gitu ya. Tapi yang mengordernya itu perusahaan minuman keras. Nah, tapi yang diorder adalah kaos untuk gatheringnya, gitu. Nah, ini apakah termasuk dalam yang dilarang? Kemudian juga ada pernah konveksi untuk sekolah yang Nasrani. Tapi karena harus memakai emblem yang bertanda salib, akhirnya kadarullah kawan saya ini malah jadi nggak dapat order itu. Tapi jadi alhamdulillah tidak. Nah, ini sebenarnya gimana nih? Apakah boleh diteruskan kalau ada order-order seperti ini? Atau yang yang perusahaan-perusahaan yang mengandung hal-hal yang dilarang gitu.
1: Baik, terima kasih Bapak, kami sudah paham inti dari pertanyaan Bapak.
4: Terima kasih Ustaz, jazakallah.
1: Baik, silakan Ustaz diberikan pencerahan dan solusinya.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya, pertanyaannya tadi tentang masalah hijrah, kemudian ada kendala kadang-kadang dalam pekerjaan, ada hal-hal yang membuat kita kadang-kadang nyerempet kepada perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Tadi contohkan perusahaan konveksi atau ada usaha konveksi yang kadang-kadang mendapatkan pesanan-pesanan misalnya menjahit baju atau membuat baju yang di situ ada tanda salibnya untuk sekolah Kristen misalnya ya. Maka bagaimana menyikapi hal ini? Sudah kita katakan ya, yang namanya hijrah tentu harus dilakukan secara sempurna. Tadi pun sudah diisyaratkan bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Idza nahaitukum an syai' fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku larang kalian melakukan sesuatu, tinggalkanlah. Tapi kalau aku perintahkan, maka kerjakanlah sesuai dengan kesanggupanmu. Ini menunjukkan kalau perintah itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu kita lakukan. Ya, maka diperintahkan lakukan semaksimal mungkin sesuai kesanggupanmu. Tapi kalau larangan, tinggal meninggalkannya. Jangan lakukan selesai. Tidak ada paksaan, maksudnya tidak ada. Kalau perintahkan kita berbuat sesuatu, maka kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak. Tapi kalau larangan, ya tinggalkan semua. Jangan lakukan, sudah. Maka tidak ada yang tidak mampu untuk meninggalkan sebuah larangan karena tinggal dia jangan mengerjakan hal tersebut. Nah, baik. Ketika menghadapi kendala seperti ini bagaimana? Kita katakan, alhamdulillah, kalau pekerjaan itu, pekerjaan yang dari asalnya diharamkan, misalnya langsung dia praktek riba misalnya di situ, ini ditinggalkan dari asalnya. Ditinggalkan dari asal pekerjaannya sudah diharamkan. tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang di situ tercampur sebagian, ya asalnya dia boleh, tapi ada misalnya tawaran-tawaran sampingan yang menyangkut hal-hal yang diharamkan. Ini kita katakan hampir semua pekerjaan seperti itu. Ada risiko misalnya kita disogok, ada risiko kita melakukan perbuatan atau pekerjaan yang mengandung perkara-perkara yang tercela. Hampir semua pekerjaan punya risiko seperti ini. Hampir semua punya risiko. Sampai pun misalnya kita ya menjadi orang yang misalnya menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Ada niat yang buruk supaya niatnya agar dipuji orang. Maksudnya ada risiko seperti ini. Nah kalau ada seperti pekerjaan yang dicontohkan tadi, misalnya orang yang punya usaha konveksi, tinggalkan hal-hal yang bertentangan tadi. Berdoa kepada Allah, kita akan dapatkan insya Allah order-order yang lain yang halal, yang baik untuk kita dengan kita meninggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah. Kita nggak perlu khawatir. Ini justru hijrah yang benar. Ya. Kalaupun dia sampai gagal mendapatkan sebuah order yang besar karena dia mempertahankan imannya, masya Allah dia telah dapatkan manfaat iman. Anda hidup di dunia bukan untuk mencari dunia atau memuaskan diri dengan dunia sampai dengan resiko melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan itu, kemudian berdoa kepada Allah, diberikan yang lebih baik insya Allah. Ya. Cuman kemudian jangan kita artikan diberikan yang lebih baik, kemudian dapatkan tawaran besar lagi. Tidak, bisa jadi Allah berikan yang kecil tapi kita dapat berkah. Di situ kita bisa jaga iman kita, bisa kita tetap melaksanakan sholat berjamaah, tidak lalai dari mengingat Allah. Itu sudah lebih dari cukup, dan inilah yang menjadi ya gambaran hidup orang yang beriman di dunia ini. Ala kulli hal, hal-hal yang melanggar tadi ditinggalkan. Ya, pekerjaan ini asalnya adalah pekerjaan yang baik. Cuman kalau ada tawaran-tawaran atau order-order yang menyangkut hal-hal yang melanggar kayak tadi, membuat sesuatu yang ada salibnya, maka tentu tidak boleh. Tolong menolong dalam hal yang seperti ini, maka tinggalkan, kita terima hanya order yang baik-baik saja. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan beralih ke pesan singkat. Silakan pertanyaan-pertanyaan Anda, Anda ajukan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pesan singkat dari Saudari Ahni di Sulawesi yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Alhamdulillah saat ini saya sudah berhijab, artinya menggunakan hijab. Akan tetapi Ustaz, kadang timbul sifat buruk dalam hati saya. Saya jadi kadang ingin dipuji dan ria terhadap apa ibadah yang setelah saya lakukan, baik itu sholat maupun ibadah-ibadah lainnya. Nah, bagaimana cara untuk meredam perasaan seperti ini Ustaz? Mohon diberikan penjelasan dan pencerahannya, silakan.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari akhwat tadi yang ada di Sulawesi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan menjadikan istiqamah di atas kebaikan-kebaikannya dan untuk kita semua tentu saja. Ya, masalah adanya bisikan-bisikan untuk berbuat menyimpang, memang ini ada pada setiap manusia. Bisikan syaitan yang akan menghalangi kita dari segala macam kebaikan yang ingin kita lakukan, itu mesti ada. Justru ini merupakan bukti iman kita benar. Syaitan akan selalu mengganggu. Seperti pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan makna sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim yang juga kita pernah sudah sebutkan. Jadi adanya gangguan syaitan dari dalam diri kita, membisikkan hati kita, ini justru merupakan bukti iman kita ada di hati, mempengaruhi diri kita. Teruslah kita meminta perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian kuatkan tekad kita. Bisikan-bisikan syaitan selama tidak kita ucapkan atau kita tidak lakukan dengan perbuatan, maka bisikan ini akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni bagi sesuatu yang merupakan bisikan dalam hatinya atau dalam jiwanya sebelum dia mengucapkan atau melakukan dengan perbuatan. Ya, maka insya Allah selama ini masih berupa bisikan dan segera kita tepis, berdoa kepada Allah minta perlindungan dari syaitan, maka insya Allah ini tidak akan mencelakakan kita sedikitpun. Nah, barakallahu fikum.
1: Fik barakallahu Ustaz, dan nampaknya pertanyaan dari saudari kita merupakan pertanyaan penutup terakhir di perjumpaan ini. Mohon maaf karena singkatnya waktu. Mohon diberikan ikhtitam Ustaz, silakan.
0: Ya, barakallahu fikum. Untuk makna hijrah, insya Allah akan ada kelanjutan pembahasannya. Yang jelas, hijrah yang hakiki ini benar-benar hanyalah Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang dipilihnya. Oleh karena itu kita bertekad untuk keselamatan diri kita dunia dan akhirat. untuk bisa benar-benar melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulnya yang demikian agung keutamaannya dalam Islam. Insyaallah akan ada pembahasan dan penjelasan tentang masalah ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami pamit undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma
1: tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatub musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudz

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar dengan salatnya, namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Esa dalam salat? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tutup lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minil mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang kuat, mukmin yang tegar, setegar batu karang di dalam menjalani kehidupan. Istiqomah di atas imannya, di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah. Tidak mudah menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis, "Ista'in billah wa la ta'jis." Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Apabila kita memiliki takwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Tentu saja, ya, syaratnya adalah dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah, tetap di atas ketaatan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan minta kepadanya, karena kekuatan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kita melemah. Janganlah kita melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa beliau berlindung, ya, dari beberapa perkara, di antaranya adalah Rasulullah berlindung dari sifat al-ajaz, dari sifat lemah. Seorang mukmin tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang mukmin harus memiliki jiwa pemberani, syuja'ah, dan menjauhi sifat al-jubun, yaitu penakut, pengecut, takut di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takut celaan orang-orang yang mencela, takut orang-orang yang menghina di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu melemah. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, terutama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, melaksanakan kewajiban. Kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu melemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya akan hasilnya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena lau berandai-andai mengatakan seandainya dan seandainya ketika kita tertimpa musibah seolah menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Yaitu kita akan berburuk sangka kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih sayang kepada kita daripada yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari di antara para tawanan. Setelah dia menemukan anaknya itu, dia dekap dan dia peluk erat anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara ia dapat mencegahnya?" Rasulullah, para sahabat berkata, menjawab, "Tentu saja tidak ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya." Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sekalipun dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan membebani satu jiwa ya seorang hamba melainkan menurut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika musibah menimpa. Itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan motivasi kita, akan melemahkan keimanan kita, dan akan menyurutkan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah lalu dia menunjukkan sikap protes, dia menunjukkan sikap tidak suka, dia menggerutu, ya, lalu dia tinggalkan ketaatan-ketaatan seolah-olah dia mengatakan, "Percuma aku mengerjakan ketaatan, percuma aku sholat, percuma aku puasa kalau aku masih tertimpa musibah." Seolah-olah dia mengatakan bahwa kalau melakukan ketaatan, kalau mengerjakan kewajiban, itu tidak akan tertimpa musibah. Tidak ada jaminan. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin berat, semakin besar cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa tingkatan kita semakin naik. Seperti ya kita sekolah, ya semakin tinggi tingkatannya, semakin berat ujiannya. Ya semakin tinggi kelas, semakin berat pula ujian. Demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ujian-ujian untuk menilai, liabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya, yang paling bagus amalnya. Nah demikian, maka dari itu ketika seorang hamba tertimpa musibah, maka jangan dia berkeluh kesah, jangan dia mengatakan seandainya dan seandainya, ya tegarlah, teguhlah seteguh karang, janganlah dia melemah, janganlah dia berandai-andai, karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan membuka pintu buruk sangka, su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan awal petaka. Apabila seorang hamba sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka ini merupakan awal petaka. Dari situlah akan muncul ya perbuatan-perbuatan ya yang menentang, ya yang melawan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah perbuatan syirik, perbuatan maksiat. Itu diawali ya dari buruk sangka seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Ya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang dari kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, orang-orang yang mengatakan seandainya begini, seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya tidak akan terjadi seperti ini dan ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan, lisanul halnya mengatakan ya bahwa ia lebih tahu ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih bijaksana ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataannya, seandainya begini akan terjadi begini. Ya. Dari mana dia tahu? Seandainya yang terjadi seperti yang diinginkan akan terjadi, ya akan hasilnya akan lebih baik seperti yang dia katakan. Belum tentu. Boleh jadi apabila terjadi apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, ya andai-andainya itu, maka kejadiannya ataupun hasilnya mungkin akan lebih buruk bagi dirinya. Hasilnya akan lebih buruk bagi dirinya. Maka dari itu janganlah kita berandai-andai, janganlah kita mengatakan lau, seandainya dan seandainya ketika musibah menimpa kita. Namun ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengelak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita. Yang menyikapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap istiqomah di atas ketaatan? terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berbaik sangka kepada Rabb kita dengan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi menimpa sesuatu yang tidak disukai oleh beliau, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila terjadi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya amal-amal saleh dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh beliau, maka beliau akan mengatakan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Nah, ini menunjukkan ya ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia berserah diri secara total kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan segala rezeki kepadanya, segala nikmat kepadanya. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hambanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat-Ku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya adab-Ku sangatlah pedih. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
4: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
5: dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'a. Yeah.

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

dan itu semua pasti terjadi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa uthni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayy, profesor, doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nafis akhaka fil umuril akhirah, wala tunafisu fi umuril dunia. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan, "Tuhanmu." Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan, "Tuhan kami."

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman: ay yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alaih.
4: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi kalau antum ada masalah, anti ada masalah bangun malam. Orang sedang tidur antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif.

0: kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
6: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
7: Nurun min al-Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga, kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah SAW sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha.

0: jikalah Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abul As jauh di luar kota, karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam, karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang Ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu Al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu Al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardhaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu Al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu Al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abu Al-As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abu Al-As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abu Al-As. Dia katakan, wahai Abu Al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu Al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abu Al-As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku. Kemudian Abu Al-As pulang ke Madinah. Kemudian Abu Al-As kembali ke Mekah. Setibanya Abu Al-As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam, dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak, saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara 2 manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Rawah Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
6: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Banyak orang mementingkan penampilan luarnya. Pakaiannya, rumahnya, mobilnya. Tapi jarang di antara manusia yang mementingkan tentang batinnya, tentang hatinya. Jika badan mereka sakit, mereka segera ke dokter. Jika rumah mereka rusak, mereka segera renovasi. Jika mobil mereka rusak, mereka segera bawa ke bengkel. Tapi jarang di antara manusia yang ketika hatinya sakit, rusak, dia segera mengobati dan memperbaiki. Padahal kesucian hati, kesehatan hati jauh lebih penting daripada hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah, yang nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada kita, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum." Allah itu enggak lihat kepada postur tubuh kalian, harta kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallah atqakum. Karena standar kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa itu tempatnya di hati. Saudaraku, sesungguhnya kesucian hati, kebeningan hati adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya dari noda-noda dan dosa. Dan sungguh sengsara orang yang mengotori hatinya. Maka perbaiki hatimu. Sucikan hatimu dari noda-noda, kotoran-kotoran, dari dosa-dosa. Karena hanya orang yang bersih hatinya yang akan sukses dunia akhir. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka mari kita perhatikan hati kita. Para nabi, para utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan paling penting adalah memperbaiki hati manusia. Zakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membersihkan mereka dan mengajari mereka dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana cara membersihkan hati kita? Kita harus ingat bahwa membersihkan hati itu adalah dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah. Banyak orang membersihkan hati, penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Islam, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara-cara tasawuf, zikir berjamaah, mabit dan sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita. Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita kenapa kita tidak merasa cukup dengannya. Menyucikan jiwa itu dengan dua cara. Yang pertama, penyucian jiwa dengan mengamalkan hal-hal ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini kadang luntur, tercemar, ternoda, maka hendaknya kita selalu perbaiki dengan ibadah-ibadah dan ketaatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innal imana la yahluku kama yahluku tsaub, fajaddidul imana fi kulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa luntur seperti pakaian juga bisa luntur. Maka perbaharui keimanan kalian selalu. Yang kedua, menyucikan jiwa itu adalah dengan meninggalkan dosa-dosa. Kemaksiatan-kemaksiatan yang akan merusak dan meracuni hati kita. Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzulla idmanha. Saya melihat dosa-dosa itu adalah mematikan hati dan menjadikan pelakunya hina dan dina. Maka lakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan hati ini menjadi bersih, menjadi suci.

0: kamulah sebaik-baik yang memberikan kesucian hati, ketakwaannya, kejernihannya. Tidak ada yang bisa memberikan kesucian hati kecuali karena berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendengar orang yang iqamat mengajak kita untuk sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita dianjurkan menjawab dengan ucapan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lakukan juga semangat belajar ilmu agama. Karena keimanan, kesucian ini, kesucian hati ini adalah dengan ketaatan dan ibadah. Tapi untuk mengetahui ketaatan dan amal ibadah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, tentu butuh ilmu. Makanya banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk semangat belajar ilmu agama. Bahkan kata Nabi, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama. Jadi ilmu adalah kunci kebaikan. Seluruh kebaikan sumbernya adalah ilmu agama. Makanya kita harus bersemangat dalam belajar agama. Tidak cukup hanya itu, yang ketiga adalah kita mengamalkan. Karena tidak ada artinya ilmu kalau tidak kita amalkan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, "Kullu ilmin la yazidul imana quwatan fa huwa madhun." Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman, tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu ilmu yang tercoreng, ternoda, tercampuri, terkotori. Maka amalkan ilmu yang sudah kita pelajari dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam keseharian kita, supaya kita betul-betul selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah murka kepada orang-orang Yahudi yang telah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan di antara kiat untuk agar kita meraih kesucian jiwa juga adalah dengan selalu introspeksi diri. Bagaimana kita selalu berupaya mengevaluasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Kita koreksi, kita evaluasi. Apakah kita banyak melakukan ketaatan atau banyak melakukan dosa? Kewajiban apa yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan? Dosa apa yang sudah kita kerjakan? Kemudian apa yang hendak kita lakukan? Selalu introspeksi. Kalau seorang pedagang saja dia mengevaluasi kerugian dan keuntungan, demikian juga seorang muslim. Hendaknya selalu mengevaluasi supaya dia bisa memperbaiki. La yuldahul mu'min fil juhri marratain. Karena seorang mukmin itu tidak jatuh lubang dua kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaih.
4: An Ibni Mas'ud radhiyallahu

0: الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an. Qala Allah ta'ala.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
3: Utang itu yughfaru lisyahidi.
4: Kullu dhanbin illa dhanbu
2: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
4: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
4: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan
5: utangnya.

0: bil adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
2: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka bermaksiat kepada Allah ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua. Kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik, yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak, hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani Apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fal antum muntahun, fal antum muntahun, wahai orang yang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pangeran yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr, karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala." Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aina Allah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aina Allah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan pada anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma." Campurlah susu dengan air dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar. Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah sallam perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam, maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wahum ya'lamun, mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza faalu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghfiru dzunuba ila Allah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam sulmin. Demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berubah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, mengawali aktivitas kita di pagi ini, kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam, serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi mal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

0: Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.